0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Kami siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu. Pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na ngredit ngautang. Ngredit nesta ngautang.
1: Allah, nak kani nyak ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mone nyak kacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesus.
0: Eh, apilah kepusingan mulai, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngaku nendang-dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
1: Ya, api rugi nek. Misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadu weh, tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kerjaannya api ngopok ke tetangga. Ngicik ke tetangga. Uli kiri kau kayak mana sah susi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau ada kebun. Mau sah niku ngurus konyak. Hadu haman tak niku. Tak penutup nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, masih di 88,5 FM bersama saya Ferdi Nuryadi yang terus selalu menemani Anda hingga pukul 10 nanti ya. Dan kita masih menikmati lagu-lagu Nusantara. Dan kali ini sebuah lagu yang berjudul Janda Kembang.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Telanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Telanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Rompa FM, suara budaya.

pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Mina Muari, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia YKI Cabang Koordinator Provinsi Lampung membuka rapat kerja daerah Rakerda YKI Cabang Koordinator Provinsi Lampung di Gedung Pusiban Komplek Kantor Gubernur Lampung pada Jumat 19 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Jihan mendorong penguatan upaya pencegahan edukasi, deteksi dini, hingga pendampingan pasien kanker melalui penyusunan program kerja yang terarah dan berkelanjutan. Jihan menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung upaya penanggulangan kanker di Provinsi Lampung. Menurutnya, YKI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kanker sejak dini. Beralih ke warca selanjutnya. Nonton bareng pertandingan Piala Dunia antar Portugal dan Kongo dimanfaatkan Polres Mesuji sebagai sarana mempererat hubungan dengan masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Aula Indra Dharma Laksana Kabupaten Mesuji pada Rabu malam 17 Juni 2026. Acara dihadiri Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus, pejabat utama Polres Mesuji, anggota kepolisian dan masyarakat dari berbagai kalangan. Warga terlihat antusias mengikuti jalannya pertandingan hingga selesai. Selain menyediakan lokasi nonton bersama, Polres Mesuji juga menyiapkan makanan ringan dan minuman bagi para penonton. Fasilitas tersebut disediakan untuk menambah kenyamanan masyarakat selama mengikuti kegiatan. Demikian Warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 9.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Penak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena Paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandak.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
3: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, itu ya.
4: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi

0: Panitia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
3: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Lila.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Minamwari, kelangkaan bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Waikanan dalam beberapa hari terakhir memicu antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena mengganggu aktivitas transportasi dan distribusi barang di wilayah tersebut. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 terjadi di sejumlah SPBU sejak pagi hari. Pengendara harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar. Sebagian masyarakat mengaku tidak kebagian BBM karena stok di SPBU habis lebih cepat dari biasanya. Menyikapi kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap menjadi prioritas dan berbagai langkah antisipasi telah dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi energi di Waikanan.

Beralih ke warca selanjutnya, kelompok pemberdayaan perempuan kepala keluarga Paka di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan mulai menjalankan program Basket of Hope for Strong Family with VK in Lampung. Program tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi, serta mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Ketua program APT Saidatun Nadiah menjelaskan program ini menjadi bentuk kontribusi kampus dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan langsung di masyarakat. Demikian Warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 10.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang,

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Nuryadi, Minak Muari. Jumpa lagi kita di Nemui Maya seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk, kita terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Suarane gego ya, jama topan juga agak-agak. Suarane lagi pilek Bang Ferry ya?
0: Iya, batuk pilek nih.
1: Gue Bang.
0: Gue ya. Iya,
1: kemarin juga saya ke pusat kena batuk pilek juga Bang.
0: Cuacanya.
1: Cuacanya ya, yang penting lah semangat ya Bang Ferry ya.
0: Yo.
1: Lagu ini
0: Wat Angon Saka, Sumpah Janjimu, Cakak Pelaminan.
1: Cakak Pelaminan Bang Ferry.
0: Cakak Pelaminan ya.
1: Salam ya Bang Ferry ya.
0: Silakan.
1: Malam ini pertama-tama jamaah enai di Wai Kandis ya, bersama keluarga besar nih Stella di Cepaka 3 sehat selalu. Jamaah Edo Saputra bersama neneknya Nenek Serati di Sukarami 2. Muni jamaah Waputri bersama Udone di Wai Halim. Jamaah Bunda Selvi di Pulau Bacan. Jamaah Mama Pungki di Darussalam. Terus muni jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan. Jamaah Minanwati di Serengsem, jamaah Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Yus Kunduk Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, Ibu Ros di Kedamaian, jamaah Bang Irin di Gunung Batu, jamaah Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Ampa Lampung Timur, jamaah Ayah Sultan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Orang Ganteng Sawai Kanan, jamaah Bang Abdullah, Muni jamaah Kanabila di Weluni, jamaah Acibi di Panjang, jamaah Bang Gali di Teluk Betungu Timur, jamaah Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, jamaah Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jamaah Mbak Eni di Kemiling, jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jamaah Bang Raden Saka di Kalianda, jamaah Ayah Utut Sua Muni di Kalianda, jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni. Pokoknya jamaah seunyi ini spesial bersama keluarga besar Bang Ferry. Sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin, amin.
1: Di lagu ini Cakap Pelaminan ditunggu Bang Ferry ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Babang Tampan atau Topan ada lagi. Baik. Ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Kita bangun ya.
0: Alhamdulillah. Masih sehat.
2: Sama sehat.
0: Ya.
2: Jadi lagu ini udah.
0: Lagu ini Angon Saka, Sumpah Janjimu, Cakak Pelaminan.
2: Angon Saka.
0: Angon Saka ya.
2: Film-film ya.
0: Silakan Bang Senen.
2: Bunda kok jaga bayar, semoga sehat. Mau lagi jalan kembar. Ibu Ros Kedamaian. Bunda Sambal Lampung Timur. Gigi apa kewaran? Kirim pesawaran. Pendek di Oku Selatan. Nanti sudah jauh sisi. Dasar dua dewasa. Dasar kesehatan. Mama kumpi. Satu aseng. Hidup selalu ada. Makasih deh.
0: Jama-jama Bang Senen.
2: Kalau hati sehat selalu ya.
0: Amin. Bang Senennya sehat-sehat pun ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Senen ada lagi. Baik, kami ulangi sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung dengan Munyeman di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp bisa ya di 0811720985. Baik, sudah ada yang masuk kembali. Ya, halo.
3: Halo. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Hati kabar Bang Ferry.
0: Kabar nih agak kurang sehat, cuma batuk flu.
3: Amin, mudah-mudahan cepat sehat ya Bang.
0: Amin, amin.
3: Suara nih molos semula Bang.
0: Ya.
3: suaranya mantap, pasti sehat bang. Termembahana, menghanyutkan. Lagu napi bang?
0: Lagu nih buat Angon Saka, Sumpah Janjimu, Cakak Pelaminan.
3: Ya, Angon Saka bang ya.
0: Angon Saka ya.
3: Nutupkan.
0: Nebeng
3: lah.
0: Ya.
3: Salam bang.
0: Silakan.
3: Salam nih, pakai nih bang Jaini. Ham-ham. Buat bang Irin. Buat Mama Rido nih.
0: Mama. Oh, terputus ya tadi. Buat semua-semuanya nyala ya biasanya. Yang jomblo di Kota Agung ya. Ya baik. Kita terima telepon kembali. Ya halo.
4: Halo halo, assalamualaikum Nak Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabarnya Nak Ferry?
0: Kabarnya
4: baik.
0: Wawa itu sehat. Lagi batuk-batuk juga.
4: Semoga lekas sembuh ya Nak Ferry.
0: Amin, Bajar Bo.
4: Kesehatannya biar menghibur rakyat Indonesia.
0: Ya.
4: Dirimu jadi apa penyiar Piala Dunia 2026.
0: Amin.
4: Lagunya habis.
0: Lagunya Angun Saka, Sumpah Janjimu, Cakak Pelaminan.
4: Sumpah Janjimu. Ya nomor 2.
0: Sumpah Janjimu ya.
4: Oh, salam-salam ya.
0: Silakan, Mbah.
4: Ya, terima kasih singolane Babang Tampan di Kota Karang bersama Naini di Waikandis. Sehat selalu. Irin di Gunung Batu, Jamah Ros di Kedamaian. Semuanya jamah aman di Palang Besi. Sama Datu Atin di Tugu Turen Sukadanaham bersama RT-RT Sukadanaham. Sama Pendi Dok Selatan, Jaini di Sumber Agung, sama Eni di Kemiling, Abdullah di Waikanan, Basir di Pasar Tani, Edo, Selvi, sama Jamaah Rohayati, Jamaah Wong Putri Udo di Wehalim. Nah, pokoknya semuanya jaga kesehatannya Nak Ferry biar lekas sembuh.
0: Amin amin. Ya, Pak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum. Habibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Mbak Jarwo ada lagi. Oh sudah ada Edo ya. Halo.
5: Halo halo, assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Apa kabar bang?
0: Kabar nih agak kurang sehat ini ya.
5: Sudah tidak pantas sih nak kong sehatnya pasti kantong nih bolong kan. Ada pahamnya bang, kantong oh, iya. Bolong mah. Apalagi kehadu tanggal 20 aja, aduh sakit hulu.
0: Aduh, saya hadu biasa.
5: Hadu biasa. Ngenekam harga nambah saya lagi. Tak kerja. Pak sanggup, gagohnya bang.
0: Asli.
5: Unjuk sakit hulu, ham. Tapi lagu nih bang.
0: Lagu nih Angon Saka, Sumpah Janjimu. Cakap Pelaminan.
5: Oh, Cakap Pelaminan gak lah.
0: Agak Cakap Pelaminan lagi nih.
5: Mana nih? Ah, tapi Bang Ferry menang gak lah di Cakap Pelaminan lah. Gak ham dateng undangan ke puli dudi, nah bang.
0: Niku gak ini sebenarnya.
5: Ya Allah, ya Allah, dang ya Allah, dang nih bang yo.
0: Ya.
5: Salam-salam nih, pakai Mbah Jarwo. Selamat pagi. Terima kasih Bang Tampan, Kota Karang selalu tampan di udara. Semoga selalu sehat. Ada Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Tanjung Wai, Bang Pendio ke Selatan, Bang Riko, Bang Hamham, Bang Gali, Bang Basir, Bang Jomlo, Bang Amir, Mbah Rin, Pak Dekatiman, Kang Maman, Datu Atin, Datu Lemo, Datu Penata, buat Mi Ayah yang pilihan, Ayah Darson, Ayah Yus Pundu Pidada, buat Muni, Ayah Abdullah, lalu ganteng di udara way kanan, buat Muni, Bunda Eni, Bunda Samba, Bunda Rosi Buros, buat Muni Kakak Nabila, buat Muni Mama Pungki, Bunda Heni Pulpa, terus Wo Putri ya sama Udo, semoga selalu sehat.
0: Amin.
5: Pakai sunyi negara bang.
0: Sunyi negara ya.
5: Yo siap. Ya. Spesialnya pakai nenek yo.
0: Nenek Serati di Sukarame 2 yo.
5: Betul. Double spesial nih, pakai keluarga Ong Peri, semoga selalu sehat.
0: Amin.
5: Selalu dilancarkan rezeki nih, niat betina sekeluarga, semoga gelu-gelu dekat pion. Amin, amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, assalamualaikum, tabipun.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik, ada lagi di belakang Edo, di Teluk. Kami tunggu di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885 ya. Nampaknya kembali ini sudah ada yang masuk nih. Halo.
6: Halo, selamat pagi Bang Peri.
0: Pagi.
6: Apa kabar Bang Peri?
0: Kabarnya alhamdulillah masih sehat.
6: Hari Ambil di Jambi Bang Peri.
0: Dari siapa nih?
6: Ambil itu di Jambi.
0: Oh, Ambil di Jambi.
6: Iya.
0: Oi.
6: Bang Peri Muryadi ya.
0: Iya.
6: Lagunya ikutan aja, lagu Lampung ya?
0: Iya.
6: Iya, ikutan aja lah.
0: Ikutan ya?
6: Iya, salam-salamnya pertama sekali.
0: Semua
6: Bang Peri. Selamat pagi sama juga semua sehat selalu.
0: Amin.
6: Ada Mbah Jarwo. Ada juga Atin Bolo-Bolo. Untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat pagi. Intinya Bang Peri Nuryadi. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dulu ngomongan dari Jambi tadi ya. Ya, kita masih tunggu di 0721-255-112 ya. Baik, sudah ada yang masuk. Ya, halo. Halo.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
7: Nasrun di Sulawesi.
0: Iya, saya masih ingat suaranya Bang Nasrun ya.
7: Alhamdulillah. Oke deh. Lagunya ikut saja Bang ya. Setiakan lagu ya. Yang pertama-tama setelah ya berumah Pak Rumah dari Lampung Abad. Selamat pagi, selamat menyambutnya. Sudah sampai. Selamat tadi, salam satu hati semuanya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jauh-jauh ya ini. Ada dari Sulawesi Tengah tadi Bang Nasrun, ada dari Jambi Bang Amri ya. Baik, ada lagi yang ingin bergabung di 0721-255-112 ya. Kami masih menunggu. Kalaupun masih ada yang ingin bergabung, baik. Di 0721-255-112 atau juga melalui telepon WhatsApp ya di 0811-720-9885 ya. Di Nemu Nyima kali ini ya, kami sudah persiapkan lagu-lagu tadi ya. Baik, kalau begitu kita akan langsung putarkan lagunya yang sudah di request tadi ya tentunya oleh Minak Muari kita. Selamat menikmati dan juga mendengarkan lagu ini ya. Masuk tadi Bang Nasrun di Sultan dan juga Bang Amri di Jambi ya. Baik. Oh, ada penelpon yang masuk lagi nih ternyata. Kita terima lagi dulu ya. Baik, halo. Ya, halo. kita langsung saja ya. Setelah iklan berikut ini kita akan putarkan lagunya ya. Sambil kita menantikan iklan yang akan lewat atau greeting Piala Dunia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Minanwati di Serengsem.
0: Minanwati di Serengsem.
9: Apa lagu ni, Pak?
0: Lagu ni Wat Angon Saka, Sumpah Janjimu, Cakak Pelaminan.
9: Angon Saka yo, Bang.
0: Angon Saka yo.
9: Salam salam Pak Bang yo.
0: Silakan.
9: Pakai ini Datuk Atin, aduh kuku emak kong Bang.
0: Makung Datuk Atin.
9: Salam angkon, salam kemuliaan. Edo, Bang Sinen, Bang Jomro, Bang Ham-Ham, Bang Menyang, Apalut yo Bang Topan. Nah, Nasrul di Palu yo Bang yo.
0: Iya.
9: Salam kenal sama Bang Nasrul di Palu, salam kenal, salam angkon semua pian selalu yo. Terus pakai Bunda Samba, sama Bang Nurdin, Mama Pungki, Mama Ros, terus Bunda Heni. Yuk, ina kukuan unyin kami di RRI, salam angkon, salam muafian seunyini anjak minanwati di Serengsem. Khususnya pakai puakiku sewati Pulau Lagundi, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Itu ya Bang yo, lagunya ditunggu sama abangnya. Selamat tugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada lagi di belakang Munawati di Serengsem tadi ya. Baik, kita akan putarkan lagu yang sudah kita persiapkan tentunya ya. Kita menanti lagu yang sudah di, bukan dipersiapkan ya, yang sudah di request tadi ya. Kita awali dengan Cakak Pelaminan ya.

0: hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Telanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Rotakung, hukum Hancit Telanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Api-api mone hingga ni Medina. Acak kuliahnya, anak kajongnya dusung ni Medija. Anak mone musung-musung tas segala macam. Api gue ni yo, mula hak senam mone Medija. Agak pinan, Medi, agak dipan aku men.
2: Si nya agak milamban mo si nya ngusung anak kajong ko si dikeni mo si nya agak tahu dilamban mo pe si nya kabai wa berita-berita hane wa gempa mega teras nya kabai si.
1: Ya Allah, uli ni ko nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ko unyin-unyin keluarga mu diusung mu dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ko?
2: Oh si dikeni kan si nya agak ngungsi dilamban mo. Kan lebih mo beka-beka si nya dikeni yo si.
1: Medi, penyin-penyin.

0: Manola. Aduh baca, mula. Aduh kanah mana? Kanah mana? Gampang kisah untuk jadi ijam di jakan aku tampung kuti. Mulang. Ngapa bela aku bias ku gawo? Aga nupang midi ida anak kajong unyin tu usung unyin na bela sanguku. Bela wai bela mana biasnya dija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, temen saya cakep. Cakep gak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Yamina Muhari, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela, mendorong percepatan digitalisasi keuangan di Provinsi Lampung guna meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi transaksi, dan memperluas inklusi keuangan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Jihan saat menghadiri kick-off Semara Inspirasi Gebiar Edukasi Rupiah atau Siger Fest 2026 di Aula Gedung Kuliah Umum GKU 2 Institut Teknologi Sumatera ITERA, Lampung Selatan. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran implementasi Kiris Tetap pada layanan Smart BRT ITERA sebagai bagian dari upaya transformasi digital di sektor transportasi publik. Beralih ke warca selanjutnya. Institut Teknologi Sumatera ITERA menghadirkan inovasi baru dalam pengembangan pendidikan, riset, dan konservasi keanekaragaman hayati melalui peresmian Taman Cendawan ITERA di kawasan Kebun Raya ITERA pada Jumat kemarin, 19 Juni 2026. Peresmian dilakukan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Prof. Arif Satria bersama Rektor ITERA Prof. I. Nyoman Pugek Ariyata. Kehadiran taman ini menjadi salah satu inovasi unggulan ITERA dalam memperkenalkan dunia fungsi, maksud kami dunia fungi, kepada masyarakat sekaligus mendukung pelestarian biodiversitas Indonesia. Demikian warca pukul 10, kita akan jumpa kembali di warca pukul 11. Namari, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi, mohon pamit undur diri dan mohon maaf atas kesalahan ataupun salah kata di selama saya menemani Minak Mari. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang ganteng, ada Medi Carlo.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: ampun, kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Kuji.
3: Minat muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minat muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Lampung. Tapi pun minamuahi api kabak di hani Sabtu ruang 10 Juni tahun 2026. Saya Medirawan ngecek minamuahi dalam acara Nemenyimah. Silakan saya gegabung melalui telepon sikap 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Nemenyimahnya sampai di pukul 11. Bang Medi ngecek minamuahi sampai beno di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami terima telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Sen, ya pun Bang Senen kodon ji.
1: Ya.
0: Api kabak niku bang.
1: Sehat.
0: Mendung api labung bang.
1: Mendung.
0: Mendung yang kungki labung ya bang.
1: Iya.
0: Cuman niku go si labung miwang ya bang ya.
1: Api lagu ini.
0: Lagune uat telu lagu bang. Berapa ikut cek payo. Lagu saya pertama judulnya ya do kumbang kecebung Hasan Jabung dipulaya oleh Niar Jemasihi Zia Paku. Siri, kirim salam gue siapa bang?
1: Bunda Ras jaga baya, semoga sehat juga. Jaisan Raja Basa, Basir Raja Gani, Mama Kuki, Datuk Aten, Edo Tulab Ado. Terima kasih
0: Juli. Yo.
1: Salam itu sehat.
0: Ini. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senen, terima kasih. Saya Wadi Sukabumi, hadir untuk gabung ya. Sapa lagi jiwa Zainal Nafara Sukabumi. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, apa kabar?
2: Kabar wawai,
0: sehat alhamdulillah ya. Kepala labung kodo di daerah Sukabumi?
2: Hujan ke?
0: Melabung ya, hujan ya di Sukabumi ya. Payukit.
2: Walaupun hujan, Bang Senen payah nyabuk koktilan.
0: Uli ke khas tanah nih ya.
2: Iya, mak cabuk-cabuk.
0: Nah judulnya gilu-gilu mak cabuk berarti.
2: Ya pemedi kan?
0: Ya pemedi.
2: Salam kenal kau ya.
0: Payuk indah. Lagunya agak si Ipa wak kumbang kecubung di Pulayau atau Sihi.
2: Ani Senin Sihi. Sihi nak kabai ani
0: kam. Oh kena Sihi nak kabai kau doh.
2: Oh.
0: Kena. Payuk indah.
2: Kirim salam pak yo.
0: Lanjut.
2: Gue Edo, Topan, saya gacor-gacor na. Lebih kerja tak. Temen kerja hati-hati. Aduh, Winagawa lah.
0: Winagawa ya, Pak Yukinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Zainal. Sewa di daerah Sukabumi di tempat wisata Navara Dudi ya. Silakan Pak Gun sikap tunggu yang minat muahi 0721255112 atau saya agak gabung telepon di 0811720985. Selamat dawah, gue Mina Mawaki, saya lagi di perjalanan haga menuju ke suatu tempat. Oh iya, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan masing-masing. Dan tentunya mudah-mudahan terhibur jamaah lagu-lagu saya dihadirkan di Perempat FM dalam acara Nemu Nyimah. Karena Mina Mawaki, kamu terdengis kopai lagu ya, ganta lagu Anja Ziapaku. Spesial gue Mina Mawaki seunyi ini, saya tentunya tetap setia di Perempat RR Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: gitu my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi.
3: Alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kam tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya. Kita tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat Kam Unyine sobat di Lampung.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
4: Rompat FM, suara budaya.

0: Kamtila juga luot dalam acara nemu nyimah. Silakan menamuaki saya Pagun Haga gabungnya masih kam. Gunakan nomor telepon 0721255112 atau juga telepon WhatsApp ya 0817209885. Gantanya kadu pukul 10:46 waktu Indonesia Barat dan menamuaki saya tentunya lagi nyimak Perempat FM. Si kamu ucapkan selamat bergabung dan selamat kedengar sekolah lagu-lagu dangdut Lampung saya dihadir kau di kesempatan dawahkan di sinci. Api kabak gue menamuaki saya tentunya lagi beraktivitas di pasar-pasar, baik saya di kota Bandar Lampung atau juga di luar kota Bandar Lampung. Saya di Pasar Panjang, Bambu Kuning, Semep, Gintung, Pasar Tamin, Pasar apalagi Gudang Lelang. Selamat dawa juga saya di Pasar Cimeng. Api kabar saya di daerah seputaran Wai Halim, Natar dan Baki-Baki ini. Mudah-mudahan seunyinya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih menyatu di Perempat FM RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung ya. Halo Edo.
1: Halo Mang.
0: Lagi api nih ku Edo.
1: Biasa Mang, lagi nguli.
0: Lagi nguli Yodo yo. Semangat Yodo.
1: Terima kasih Mang.
0: Siap.
1: Buat api Mang.
0: Mengedo api-api Mang.
1: Api-api ya.
0: Ngedo apa dong
1: Mang? Biar aku buat api kena Mang. Di Jamong singgah. Nah, dulu
0: ya singgah. Di Jamong singgah Mang. Temon singgah Mang di Jamong. Benar,
1: you know lah,
0: benar buat api-api singgah di Jamong.
1: Alhamdulillah, kira-kira
0: apa ya, Mong? Mencurigakan ya, Mong?
1: Oh, mencurigakan antara dua hal.
0: Allah.
1: Lagunya, Mong.
0: Lagunya wa lapa midang resti pasela api hagamu RDS judu temu Ewan Sagita.
1: Api hagamu lah mong emang nih mong.
0: Ya hagaku nih kumidija terus beno sampai gampang diija beno kepa. Alah buat buat ya.
1: Kipirasat
0: kau lagi mabangi. Ya temon mong. Kipirasat mabangi mau usah mong. Unjat tanggal-tanggal sekejinya jadinya curiga nih yang usungan nih mong.
1: Asli. Dina siapa ini yang agak cawa mong. Boleh aku nyakar cawat di Mamang Peri Bang, kalau nggak pelangi aku ketong ke Jawa, tapi setiap tanggal 20 kok harus ke sahu pagun tuh
0: Pak. Api jatuh. Karena
1: ya aduh, Pak karena ya aduh nih nambah saya lagi, nambah
0: saya lagi. Aduh.
1: Ya ada Mang, saya mau kesini negaranya Mang.
0: Yo.
1: Semakan ku sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Selalu dilancaran sampai hari hari menang.
0: Iya Mong, amin ya Allah.
1: Pasti tujuannya yang terbaik Bapak.
0: Amin, niku katong ya omong awas niku mah katong.
1: Insyaallah
0: kan.
1: Insyaallah Mang. Heeh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun terima kasih Edo saya wadi teluk ya kan untuk kan gabung. Saya lagi Pagun Kodo minak muaki saya gagabung di kesempatan kan sinji. Edo jeno nanya api hagamu aneh. Mengedo hagal ada tanggal sekejisa do lemoh usungan badan.

Melemoki Bang Medi akhiri kebersamaan kami dalam acara Nemu Nyimah, tapi tetap di perempat FM benoh launi dawakani berlangsung sampai di pukul pika ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam pembina muakis kebawa lagi Wad Dialog Disabilitas, temanya dari ruang kelas ke masa depan, membangun kesempatan belajar bagi penyandang disabilitas. Narasumbernya adalah Bapak Gifar Akbari, anggota kajian dan riset unit layanan disabilitas Universitas Muhammadiyah Lampung ya.

polisi. Dia pengen ngaman pake dal dal kata-kata gaknya Liom. Anak kau nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut kau siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandanya siapa konten kreator. Atau halilintar Willy.

0: sa pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni mulau ni ko anak pandai mo Rafi Ahmad. Jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mo ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: FM Suara Budaya Lampung.
4: Wakca jam 11.
5: Minamuaki konsumsi bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite melonjak 10% imbas kenaikan harga Pertamax. Harga Pertamax naik setelah mendapat penyesuaian harga menjadi Rp16.650 per liter sejak 10 Juni 2026. Imbas kenaikan harga ini konsumen Pertamax diprediksi banyak yang beralih ke Pertalite karena selisih harga mencapai Rp6.650 per liter. Sedangkan harga Pertalite sebagai BBM subsidi tidak naik tetap Rp10.000 per liter. Sales Branch Manager Lampung 2 Fuel Pertamina Patraniaga Rainer Bontong mengakui adanya kenaikan konsumsi Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax. Rainer Bontong mengatakan kenaikan konsumsi Pertalite di Lampung mencapai 10% sejak kenaikan harga Pertamax. Meski begitu Pertamina tidak melakukan pembatasan pembelian Pertalite. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, Provinsi Lampung resmi terpilih menjadi tuan rumah Pekan Nasional Tani dan Nelayan tahun 2029. Penetapan disambut antusias oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal yang optimis gelaran nasional itu akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Lampung ditetapkan sebagai tuan rumah setelah memperoleh dukungan mayoritas dalam pemilihan yang berlangsung di Aula Universitas Gorontalo Convention Center Kabupaten Gorontalo. Dalam proses pemilihan terdapat 3 provinsi yang mengajukan diri menjadi tuan rumah, yakni Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Lampung. Dari total 38 provinsi yang memberikan suara, ada 29 diantaranya memilih Lampung sebagai penyelenggara Penas Tani dan juga Nelayan tahun 2029. Anda sampai waktu pukul 11, tunggu-tunggu mau di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Perempat FM Suara Budaya Lampung Minamuaki kadu pukul 11 lebih siwa menit waktu Indonesia Bakat neki manihan Minamuaki setia jemasikam dalam helauni dawakani. Lagune-lagune adalah lagu-lagu pop Lampung Minamuaki. Dalam obrolan dawakani kita akan isi dengan dialog disabilitas. Topik yang diangkat adalah dari ruang kelas ke masa depan, membangun kesempatan belajar bagi penyandang disabilitas. Narasumber kita adalah Bapak Gifar Akbari. Beliau adalah anggota kajian dan riset unit layanan disabilitas Universitas Muhammadiyah Lampung. Minamuaki dapat gabung melalui telepon sikam di 0721255112 atau juga bisa kirimkan WhatsApp 0811720985 terkait dengan tema yang kami angkat atau juga ingin tanya-tanya bersama dengan Bapak Gifar Akbari gitu Minamuaki ya. Kita menghubungi beliaunya melalui telepon. Kita langsung sapa beliau yang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat siang Pak Gifar Akbari.
1: Halo, selamat siang Kak Medi
0: iya.
1: Dan listener.
0: Apa kabar nih Pak, sehat ya?
1: Alhamdulillah, bisa dipanggil Gifar aja lah Kak, gak apa-apa.
0: Oh Gifar aja, masih muda ya?
1: Kebetulan masih mahasiswa
0: gitu. Masih mahasiswa, oke deh kalau gitu Kak Gifar Akbari, seorang mahasiswa gitu ya. Sebelum kita banyak tanya nih, ini temanya adalah dari ruang kelas ke masa depan, membangun kesempatan belajar bagi penyandang disabilitas. Tema ini cukup menarik, mungkin diawali dengan komentar dulu terkait dengan tema, silakan Kak Gifar.
1: Ya baik, jadi kalau kita melihat pendidikan di Indonesia, terutamanya mengenai pendidikan inklusif bagi teman-teman disabilitas, pasti kita sangat dekat dan sangat relate, terutama saya gitu. Kebetulan saya adalah disabilitas tunanetra gitu. Mm-hmm. Jadi saya begitu merasakan dengan isu-isu disabilitas terutama di pendidikan. Jadi kalau saya melihat tema ini cukup bagus untuk teman-teman di luar sana yang ingin mengakses pendidikan gitu.
0: Mm-hmm, baik. Oke, Kak Gifar, kalau ini kan masih kuliah ya, jurusan apa nih?
1: Kebetulan saya jurusan Pendidikan Agama Islam, Kak, di Universitas Muhammadiyah Lampung.
0: Pendidikan Agama Islam semester?
1: Semester 7, alhamdulillahnya udah seminar hasil, udah sidang juga.
0: Masya tinggal Allah, nunggu wisuda. Tinggal nunggu wisuda, selamat. Menjadi SPDI gitu ya, Sarjana Pendidikan Islam. Oke, mudah-mudahan segera selesai, biar cepat wisudanya ya. Ini tinggal menunggu wisudanya aja. Oke, Kak Gifar, kalau misalkan selama menempuh pendidikan S1-nya gitu ya, artinya bagaimana, ada kendala nggak sih dalam misalkan mengerjakan soal-soal atau mendapatkan mata kuliah dari dosen gitu?
1: Ya, kalau kebetulan di universitas

0: Puskesmas Muhammadiyah Lampung sendiri sudah tersedia unit layanan disabilitas, Kak. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa disabilitas di sana alhamdulillah terfasilitasi kalau untuk media pembelajaran gitu. Jadi misalkan kita mau UTS, biasanya kita dikasih soal berbentuk file gitu bagi teman-teman nyandang disabilitas tunanetra. Jadi teman-teman juga bisa ngerjain bareng sama teman-teman yang lainnya juga gitu.
1: Oke. Jadi kalau misalkan di Universitas Muhammadiyah sendiri untuk penyandang disabilitasnya ada berapa orang, Kak? Apa memang satu kelas itu disabilitas semua atau bagaimana?
0: Enggak, kebetulan kita campur sama umum. Untuk di kelas saya sendiri kebetulan cuman saya sendiri doang Kak yang disabilitas. Tapi untuk di jurusan lain ada beberapa disabilitas juga seperti tuna daksa, tuna rungu, tuna bicara gitu-gitu.
1: Baik, Kakak kalau misalkan Kakak kan punya kelebihan ini tuna netra ya Kak. Kemudian bergabungnya dengan teman-teman yang mereka bisa melihat gitu di ruang kelas. Ada masalah enggak sih Kak? Artinya untuk sejajar dengan mereka gitulah bisa enggak sih Kak atau bagaimana?
0: Alhamdulillah untuk di jurusan saya sendiri cukup inklusif untuk disabilitas gitu Kak. Jadi teman-temannya juga pada support gitu, pada support, pada membantu jika misalkan ada gambar atau visual di layar di depan gitu. Itu teman-teman bisa membantu kita untuk mendeskripsikan gambarnya. Oh, ada gambar ini loh gitu. Dia jadi mereka bisa bantu kita juga gitu. Jadi cukup akses gitu sih, Kak.
1: Lebih inklusif ya, lebih bersahabat merekanya gitu ya. Kak, mohon maaf Kak Gifar. Ini Kak Gifar ini sejak kapan nih menyandang tunanetra? Apakah memang sejak kecil?
0: Kebetulan saya disabilitas tunanetra itu sejak lahir. Cuma dulu saya masih bisa melihat ya. Jadi saya masih sekolah di sekolah umum gitu. Terus di SMP karena dulu belum tahu tentang handphone yang bisa berbicara, laptop yang bisa berbicara gitu. Jadi kayak sekolahnya juga belum inklusif gitu. Mungkin susah gitu untuk apa namanya mengikuti pelajaran, jadi pindah ke sekolah luar biasa gitu Kak.
1: Jadi pas di SLB-nya pas apa Kak, SMP atau SMA?
0: SMP kelas 2 Kak.
1: Oh, SMP kelas 2. Jadi SMA-nya pun juga di SLB gitu ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Tapi itu, kalau keluarga atau orang tua ada enggak sih Kak yang mengalami disabilitas juga Kak?
0: Alhamdulillah untuk dari keluarga sendiri alhamdulillah normal semua Kak.
1: Normal semua ya. Mohon maaf ya Kak Gifar dengan kelebihan yang Kakak rasakan gitu. Sempat ngerasa terpojok enggak sih kok gue gini gitu. Ada enggak sih Kak perasaan yang begitu?
0: Benar, kadang-kadang kayak kita suka insecure gitu. Kalau kalau membandingkan sama teman-teman yang lainnya gitu, kok teman-teman yang lainnya enak ya kalau mau mobilitas ke sana sini bisa gitu-gitu. Kadang-kadang masih ada Kak sisi insecure itu sih Kak. Cuman makin ke sini semakin berdamai dengan keadaan dan menikmati aja sih Kak jadi disabilitas tunanetra gitu, kayak karena seru sih menurut.
1: Oke, artinya bersyukur ya Kak dengan mungkin kekurangan itu ada kelebihan lain gitu ya yang dirasakan atau dialami oleh Kak Gifar ya. Kemudian Kak apa artinya Kakak enggak terbatas dengan insecure, ya udahlah saya sudah seperti ini gitu, tapi Kakak tetap lanjutkan kuliah gitu. Apa sih yang membuat motivasi Kakak kok tetap kuliah gitu Kak?
0: Benar, jadi kalau aku berpikir kalau kita stuck di situ-situ aja gitu, kalau misalkan kita okelah jadi disabilitas di rumah aja gitu, takut mau keluar gitu, itu mungkin di masa depan akan sulit sih Kak untuk bisa hidup sendiri, untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Jadi dengan aku melanjutkan kuliah atau sekolah itu bisa jadi bekal aku sih untuk di masa depan nanti, insya Allahnya sih gitu.
1: Amin. Emang cita-citanya sebenarnya apa sih Kak Gifar ini?
0: Saya ingin jadi guru pendidikan agama Islam Kak di sekolah luar biasa dan ingin bisa menjadi pemangku kebijakan dalam hal kurikulum gitu Kak di dunia pendidikan.
1: Sebenarnya kalau melihat kurikulum dunia pendidikan, kalau menurut Kakak untuk teman-teman disabilitas ini seperti apa Kak? Apakah memang ada yang kurang atau ya udah cukup gitu?
0: Iya Kak, untuk kurikulum kebetulan kan untuk di sekolah-sekolah sekarang udah pakai kurikulum merdeka gitu ya Kak. Itu sudah cukup aksesibel gitu Kak untuk teman-teman disabilitas gitu, terutama disabilitas tunanetra gitu. Mungkin yang ingin saya sayangkan gitu, Karena di sekolah-sekolah luar biasa, di SLB, STLB gitu kak, itu sangat kekurangan sekali guru pendidikan agama Islam kak, dari background pendidikan agama Islam. Kebanyakan guru-guru di sekolah luar biasa itu backgroundnya dari jurusan pendidikan luar biasa. Jadi gak ada dari jurusan agama atau jurusan-jurusan yang lainnya, dan didominasi dengan jurusan PLB itu gitu. Jadi teman-teman di sana gitu untuk mendapatkan akses pendidikan agama gitu itu sangat terbatas, karena teman-teman yang dari PLB juga sangat terbatas dengan pengetahuannya gitu kan. Jadi teman-teman di sana sangat disayangkan, dan itu jadi motivasi saya sih untuk bisa jadi guru pendidikan agama Islam di sekolah luar biasa gitu kak.
1: Wah, ini gebrakan gitu ya. Artinya kakak sudah melihat kenyataan di lapangan, ternyata guru pendidikan agama Islamnya kurang gitu, sehingga ambil, akhirnya mengambil di dunia pendidikan agama Islamnya sendiri. Untuk di sekolah luar biasa sendiri kak, emang untuk pendidikan rohaninya seperti apa kak? Apakah memang tidak ada sama sekali atau bagaimana?
0: Untuk pendidikan rohaninya ada kak. Jadi untuk kebetulan saya sekolah di SLBA Bina Insani Bandar Lampung. Ya jadi di sana ada pembelajaran agama kak. Ada pembelajaran agama Islam gitu. Cuma di beberapa kelas, di beberapa tingkatan kelas itu kan kebetulan dari SD, SMP sampai SMA gitu kan kak. Jadi kayak background guru pendidikan agama Islam cuma satu. Dan di kelas-kelas yang lainnya itu sangat terbatas untuk mendapatkan akses ilmu pendidikan agama Islam gitu kan kak. Jadi karena teman-teman yang lain rata-rata di sana dari backgroundnya PLB itu sendiri gitu. Jadi sangat terbatas gitu.
1: Baik, kan. Kayaknya berikutnya adalah Kak Gifar ya yang jadi guru gitu di situ ya gitu kak. Amin. Segera mudah-mudahan gitu ya kak. Baik, kak, kemudian support dari orang tua seperti apa dengan keadaan kakak yang terbatas? Kemudian sekarang udah semester 7 loh, hampir selesai gitu. Supportnya bagaimana kak?
0: Alhamdulillah untuk dari keluarga sangat support banget gitu kan. Kayak mereka membebaskan aku untuk bisa berkuliah atau sekolah jauh dari keluarga gitu kan, jauh dari rumah gitu. Mereka mengizinkan dan mereka support atas semua itu sih kak. Jadi alhamdulillah.
1: Emang jauh dari di mana keluarga kak?
0: Kebetulan saya tinggalnya di Pringsewu gitu kan kak. Jadi untuk kuliah di Bandar Lampung, di UNIF Muhammadiyah Lampung gitu. Jadi di sana ngekos gitu.
1: Oh, di sini kos, di Bandar Lampung kos gitu. Terus gimana kak akses sehari-hari gitu tanpa bantuan orang tua gitu ya, artinya mandiri dengan keadaan tidak bisa melihat gitu, maaf kak.
0: Ya mungkin kalau untuk di kos sendiri itu untuk mobilitas jujur kayak sulit gitu sih kak. Kayak sulit gitu kan kalau misalkan mau beli makan keluar. Cuman kalau untuk warung-warung yang dekat atau rumah makan-rumah makan yang dekat, insya Allah bisa dijangkau gitu. Apalagi sekarang ditambah adanya teknologi aplikasi Gojek semacam itu lah ya. Itu memudahkan kita untuk bisa order makanan lewat online gitu-gitu. Jadi bisa terkadang juga masak sendiri gitu di kosan gitu, untuk sekedar apa goreng-goreng apa gitu kak.
1: Jadi sambil dengar lagu masak, masak sendiri, nyuci baju sendiri gitu ya. Oke kak Kifar, kemudian dalam menempuh pendidikan ini apakah full biaya sendiri atau ada beasiswa sendiri dari kampus atau bagaimana?
0: Kebetulan saya dari potongan aja sih kak, potongan UKT dari kampus dan selebihnya orang tua gitu.
1: Nah, selebihnya orang tua ya, luar biasa lu sampai di titik ini tuh sangat luar biasa lu ya Kak Gifar ya. Oke. Nah kemudian aktivitas kak, apakah betul-betul full kuliah aja atau ada kerjaan sampingan lah gitu?
0: Ya kebetulan saya full kuliah sih kak, dan beberapa kali aktif di organisasi dan komunitas-komunitas yang membidangi inklusivitas dan isu-isu disabilitas juga gitu kak.
1: Yang lagi tren isu disabilitasnya apa sih kak yang sering dibahas gitu atau sering ditemukan?
0: Kalau untuk sekarang ini sih kak, kayak akses aksesibilitas di ruang publik gitu kan kak. Karena nggak di semua di seluruh Indonesia itu belum rata gitu kan kak. Jadi kayak misalkan apa Gading Blok gitu, itu di kota-kota besar saja yang masih ada gitu. Untuk di kabupaten, di daerah itu kayak masih terbatas dan itu masih menjadi itu sih kak, apa namanya, isu yang paling seksi di disabilitas gitu,
1: mungkin paling seksi ya. Oke, harusnya bagaimana sih kak, kayak jalan trotoar atau apa biasanya?
0: Jadi kayak apa ya, jalan jalan khusus disabilitas tunanetra gitu. Biasanya kalau teman-teman yang melihat itu biasanya berwarna kuning gitu. Biasanya ada gerenjel-gerenjel batu, apa ya bahasanya?
1: Ada apa ya? Ayah batu-batu yang bisa diinjak gitu nggak sih kak? Yang bisa dirasa gitu ya? Oh, gerenjel-gerenjel ya. Kak emang, ada. Sorry kalau warna kuning itu bisa ditembus walau kita nggak lihat kak?
0: Nggak bisa sih kak. Jadi butuh visual aja orang yang lihat gitu.
1: Oke, okay. Baik, kita baca WhatsApp ya kak yang sudah masuk, yang tadi sudah kirimkan WhatsApp di nomor 0811 7209885. Assalamualaikum Prompat. Waalaikumsalam. Saya dari Ibu Tari di Kedaung, Bandar Lampung. Pertanyaan saya sering melihat disabilitas yang ada di pinggir-pinggir jalan, mulai dari ngamen dan lain-lain. Untuk mereka bisa mengakses jalan itu bagaimana ya kak? Ngelihatnya mereka kayaknya mengenal jalan secara pelan-pelan gitu. Seperti apa nih dari Ibu Tari di Kedaung?
0: Ya, halo Ibu Tari. Jadi kalau teman-teman biasanya yang suka di jalan gitu, biasanya yang suka ngamen gitu, mereka sebenarnya kadang-kadang ada beberapa yang sudah hafal jalan kak. Kayak dengan insting mereka, dengan mereka jalan setiap hari, itu mereka hafal dengan jalannya itu kak. Dan biasanya kalau ingin menuju ke tujuan, ke satu tujuan gitu, biasanya mereka menggunakan aplikasi online gitu sih kak, untuk jalan ke sana gitu. Dan selebihnya mereka mobilitas dengan tongkatnya sendiri gitu.
1: Kalau misalkan nyebrang susah gak sih kak?
0: Nah untuk nyebrang jujur lumayan sulit kak, apalagi di kota Bandar Lampung, terutama di Kedaton itu rame banget kak, di depan UBO. Iya. Gitu. Lumayan chaos gitu kan kak. Cuma lumayan bisa kak.
1: Oke. Okay. Kalau kakak kosnya di seberang tempat kampus atau di mananya kak?
0: Kebetulan aku di dekat kampus kak.
1: Tapi di seberang nggak?
0: Nggak seberang-seberang banget sih kak, cuman deket lah gitu. Mungkin berjarak 5 gedung mungkin ya.
1: Baik. Kak kemudian ini ya, kita mau tanya juga terkait dengan fasilitas umum ya yang ada di Lampung, khususnya di Bandar Lampung. Bagaimana kak, kayak misalkan fasilitas umum kayak rumah sakit, toilet di mall dan lain-lain, kalau kakak melihat sudah ramah belum sih untuk teman-teman disabilitas?
0: Ya, kalau untuk fasilitas publik di terutama di Lampung gitu, kalau untuk di Bandar Lampung sudah beberapa mall atau rumah sakit itu udah cukup inklusivitas sih kak, dengan hadirnya misalkan contohnya lift yang tersedia untuk disabilitas, dan tersedia braille di beberapa lift gitu. Biasanya di hotel atau di mall itu kan biasanya ada braille yang untuk akses lift gitu kan kak, itu sudah cukup akses gitu. Dan untuk pengguna kursi roda, untuk teman-teman akses toilet umum gitu, di terutama di mall atau di mana itu, ada beberapa mall yang alhamdulillahnya udah akses gitu sih kak.
1: Baik, kemudian kalau di kampus sendiri kak, gimana kak untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas ini?
0: Oke, kalau kita bicarakan tentang kampus, banyak ini kak, kampus-kampus yang mendeklarasikan bahwa kampus kita inklusif gitu. Tapi kenyataannya banyak kampus yang belum apa ya, belum bisa dikatakan layak itu untuk bisa mewadahi disabilitas. Contohnya dalam hal fasilitas gitu. Kayak jadi untuk mobilitas teman-teman disabilitas itu biasanya sangat sulit gitu, dan kurang dalam apa ya, mobilitasnya gitu. Tapi kalau di UML sendiri kebetulan ada unit layanan disabilitas kak, jadi teman-teman bisa menghubungi volunteer yang ada di sana gitu. Jadi mereka bisa minta bantuan ke teman-teman volunteer untuk minta diantar kemana, ke ruangan mana gitu. Misalkan mau ke keuangan atau ke akademi gitu-gitu, itu bisa banget kak.
1: Kalau teman-teman sekelasnya gimana kak? Kalau misalkan Kak Givar membutuhkan bantuan mereka, mereka gercep juga gak sih?
0: Kalau untuk kelasku sendiri, alhamdulillah gercep banget Kak, support banget, lumayan ya sangat akses gitulah. Kalau misalkan mau keluar kelas atau menuju ke kelas, biasanya mereka bareng gitu, kayak ngechat dulu mau bareng nggak gitu, itu cukup akses sih Kak.
1: Oke, okay. Kak sorry, kalau aku tadi kan ngechat juga nih, cara bacanya gimana Kak?
0: Kebetulan saya disabilitas tunanetra, jadi kalau disabilitas tunanetra itu menggunakan pembaca layar Kak, screen reader. Jadi untuk handphonenya sendiri itu sama aja seperti handphone-handphone pada umumnya gitu. Kayak merek-merek pada umumnya. Cuman yang membedakan di HP disabilitas tunanetra ini ada pengaturan yang perlu dihidupkan di setelan gitu. Namanya talkback kalau di Android gitu. Kalau di Apple itu ada voice over, itu bisa diaktifkan dan nanti HP-nya akan bisa berbicara gitu Kak. Apa yang ada di layar dibacakan gitu sih Kak.
1: Oh, iya ya. Jadi dia tidak menambah apapun di handphone itu, cuman mengaktifkan yang ada gitu ya Kak. Berarti gitu ya.
0: Benar. Jadi apa yang di layar di dibacakan, kalau kita navigasi akan dibacakan juga, kalau ada chat bisa kebaca jadinya gitu.
1: Suara siapa itu Kak yang keluar? enggak, maksud aku dari suara yang kan ngechat tuh keluar suara, bisa milih enggak misalkan suaranya mahal ini gitu, enggak bisa ya Kak ya?
0: Oh enggak bisa. Jadi kalau untuk pembaca layar sendiri kayak suaranya kayak asisten Google Kak. Biasanya suaranya kayak AI robot gitu.
1: Bisa milih suaranya Ayu Ting Ting gitu. Ternyata gak bisa ya. Baik, Kak Gifar, kemudian terkait dengan pekerjaan Kak, sebenarnya kalau menurut Kak Gifar pekerjaan untuk disabilitas itu yang cocok apa sih?
0: Oke Kak, untuk pekerjaan untuk masing-masing disabilitas itu kan banyak ragamnya gitu kan Kak. Ada disabilitas tunadaksa, tunarungu, tunadaksa grahita gitu-gitu. Kayak mereka mempunyai potensi dan skill keahlian masing-masing gitu Kak. Ada yang bidangnya menulis gitu, membuat novel, membuat cerpen gitu. Kayak mereka bisa banget loh untuk bisa jadi penulis gitu. Bisa di-hire dengan penerbit-penerbit keren gitu. Ada juga teman-teman yang bisa kerja di administrasi perkantoran gitu. Apalagi di peraturan pemerintah di Undang-Undang nomor 2016 sorry, itu menetapkan bahwa lembaga pusat atau lembaga pemerintah yang berada di pusat itu harus menyediakan 2% minimal untuk penyandang disabilitas, dan untuk swasta minimalnya 1% gitu kan Kak.
1: Baik. Jadi kalau ditanya tantangan gimana Kak terkait dengan dunia kerja ini bagi teman-teman disabilitas?
0: Ya, untuk tantangan di dunia kerja ini jujur masih banyak teman-teman yang struggle juga Kak. Karena dengan adanya peraturan itu tidak semua lembaga kementerian ataupun swasta gitu itu yang serta-merta membuka lowongan untuk disabilitas. Jadi sangat minim, masih sangat minim untuk lowongan disabilitas gitu sih Kak. Jadi teman-teman masih agak sulit untuk bisa masuk ke sana kalau nggak dengan ditunjang pendidikan yang bagus gitu, mungkin gitu sih Kak.
1: Ya harapannya kayak Kak Gifar ini nanti bisa jadi guru gitu Kak. Jangan cuman disabilitas teman-temannya cuman apa ya pekerjaan, mohon maaf, pijat ya kan Kak, kemudian ngamen gitu-gitu ya. Jadi mengangkat derajat keluarga dan teman-teman disabilitas yang lain gitu ya Kak Gifar ya.
0: Benar.
1: Baik. Kemudian Kak, kalau terkait ini dengan pertanyaan Ibu Yani. Assalamualaikum perempat. Waalaikumsalam dari Ibu Yani di Untung Suropati. Saya mau tanya bagaimana pengalaman Kak Gifar berinteraksi dengan masyarakat, katanya gitu.
0: Oke, halo Ibu Yani. Kebetulan saya juga tinggalnya di Pringsewu dan saya tinggal di kampung gitu. Untuk bersosialisasi atau bermasyarakat, alhamdulillah masyarakat di sini kayak cukup inklusif juga sih Kak. Kayak sudah mengenal dengan keterbatasan yang kupunya gitu kan. Jadi untuk bermasyarakat atau bersosialisasi atau ada kumpulan apa gitu itu mereka mengajak sih Kak. Kayak ya ada ini ikut gitu. Jadi bisa banget gitu kak.
1: Baik, jadi sama aja sama orang normal gitu ya kak ya. Artinya benar. Ya bermasyarakat di bermasyarakat. Kemudian pernah gak sih kak ngalami diskriminasi atau mungkin perlakuan yang tidak adil gitu?
0: Oke, mungkin kalau diskriminasi gitu, mungkin dulu paling ya di saat-saat kecil, saat-saat sekolah mungkin ya kak. Kayak mungkin teman-teman yang dulu ya mungkin pada iseng gitu kan, pada iseng kalau main gitu kan, suka apa namanya, suka ngeledekin atau gimana gitu, nyumutin barang atau gimana, kayak kalau dulu nggak tau bully ya bahasanya, jadi kayak iseng gitu mungkin ya, jadi kayak gitu sih kak. Kalau dulu, tapi kalau untuk sekarang, apalagi di dunia perkuliahan, kayak saya nggak mendapatkan itu semua sih kak.
1: Alhamdulillah kayak, ya, udah fine-fine aja gitu ya, udah sangat ramah gitu. Terkait dengan ini juga kak, bagaimana kak, masyarakat mungkin belum banyak yang paham, apa sih yang harus dipahami oleh masyarakat tentang tunanetra kak?
0: Ya, yang masyarakat perlu mengetahui tentang disabilitas tunanetra. Disabilitas tunanetra itu hanya manusia, sama aja manusia, cuman mereka cuma tidak bisa melihat aja. Selebihnya mereka bisa loh, bisa berinteraksi, bisa beraktivitas seperti biasa, bisa melakukan hal-hal pada umumnya gitu. Jadi nggak terbatas dengan keterbatasan mereka, kayak mereka juga punya potensi atau skill yang mereka bisa tunjukkan atau bisa dimanfaatkan juga gitu. Jadi nggak hanya terbatas melihat dengan perspektif keterbatasannya saja sih kak gitu.
1: Bukan hanya keterbatasan, tapi dari keterbatasan itu ada kelebihan yang disimpan oleh Kak Gifar gitu dan teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian kalau apa ya kak, misalkan ada harapan nggak terkait dengan aksesibilitas di masa depan gitu kak, kira-kira apa?
0: Ya kalau harapan saya aksesibilitas di masa depan, kebetulan saya aktif di dunia ini kan kak, pendidikan untuk disabilitas juga kita. Saya harapkan untuk guru-guru itu bisa lebih aware dan lebih aksesibel untuk teman-teman disabilitas, karena ada beberapa guru dan dosen gitu yang banyak teman-teman cerita ke saya juga gitu, kalau di kampusnya atau di sekolahnya kayak belum akses gitu, kayak metode pembelajarannya belum aksesibel gitu, fasilitasnya belum memadai gitu, kayak untuk mobilitas ke sana sini agak sulit gitu. Mungkin dari situ kita bisa membenahi infrastruktur, okay, dan kita bisa membuat edukasi untuk teman-teman pengajar gitu, untuk lebih bisa aware dan bisa lebih akses gitu terhadap disabilitas, dalam melayani disabilitas gitu dalam pembelajaran gitu sih kak.
1: Baik, kalau diberikan misalkan bantuan-bantuan gitu kak, yang paling bermanfaat untuk penyandang tunanetra atau disabilitas apa sebenarnya kak?
0: Kalau disabilitas tunanetra apa ya kak?
1: Apa yang paling bermanfaat ini, gitu? Pernah dapat bantuan gitu nggak sih kak?
0: Untuk bantuan paling dari pemerintah apa ya kak? Saya jarang dapat bantuan.
1: Nah justru belum, artinya belum ini ya kak, belum terlalu diperhatikan gitu ya pemerintah gitu ya, bantuan-bantuan untuk teman-teman tunanetra gitu. Yang tadi sempat diucapkan oleh Kak Gifar adalah kalau bantuan ya beasiswa gitu ya kak, supaya tidak membebani, terlalu membebani biaya gitu ya, gitu kayak Kak Gifar ya. Kemudian saran
0: Kak, sorry, boleh aku potong gak?
1: Boleh, silakan.
0: Oke, jadi kalau untuk dari pemerintahnya sendiri, alhamdulillah dari, kalau gak salah dari Kementerian Pendidikan itu sudah menyediakan beasiswa disabilitas sih kak. Beasiswa disabilitas namanya beasiswa adik difabel gitu. Jadi beasiswa ini bisa mengcover keseluruhan biaya pendidikan disabilitas di dunia perkuliahan gitu kan. Namun realisasinya dan distribusinya untuk teman-teman disabilitas itu masih sangat kurang sih kak, masih sangat kurang dan masih belum rata gitu kak, masih di luar Pulau Jawa itu sangat minim gitu, apalagi di Lampung. Kayak kemarin saya berdiskusi sama wakil rektor saya gitu, kayak untuk beasiswa ini belum bisa masuk ke sini kayak gitu. Jadi kayak sosialisasinya sih kak, kayak pendistribusiannya agak kurang aja gitu.
1: Programnya ada tapi realisasinya belum dirasakan oleh banyak orang gitu ya kak ya, terkait dengan beasiswa yang disampaikan tadi. Baik kak, yang terakhir ini saya mau nanya dulu, prinsipnya di mana sih kak Gifar?
0: Aku prinsipnya di Kiai Haji Holeb di depan Masjid Jami.
1: Oh, di kotanya lah ya, dekat kotanya situ berarti ya. Ini lagi libur berarti kuliahnya ya?
0: Lagi libur ya, kebetulan udah nggak ada kelas, tinggal ngurus sidang aja sih, ngurus berkas-berkas gitu, untuk ijazah gitu.
1: Jadi kemarin skripsi bukan kak kemarin?
0: Kebetulan kalau di jurusanku dia bisa ngambil skripsi sama nerbitin jurnal. Kebetulan saya ngambil jurnal aja sih kak.
1: Ada kendala nggak kak kemarin pas penerbitan jurnal?
0: Kalau dalam proses penerbitan jurnal, alhamdulillah cukup bisa sih kak. Cuman terkendalanya kalau untuk disabilitas tunanetra gitu kak. Kalau menulis artikel ilmiah atau jurnal gitu, itu masih sangat sulit kalau kita cek turnitin gitu kan kak. Biasanya kalau kita cek turnitin atau plagiat gitu, itu kan ada warna-warna yang perlu dilihat, ini yang perlu diubah gitu-gitu. Dan warna-warna itu yang agak sulit sih kak untuk dilihat sama tunanetra, jadi perlu bantuan teman-teman gitu sih.
1: Gitu ya, untung aja teman-temannya support ya kak, sehingga nggak banyak kendala gitu ya. Baik, Kak Gifar yang terakhir, ada nggak pesan atau ada yang ingin disampaikan terkait dengan obrolan kita hari ini kepada pendengar Perempat? Silahkan.
0: Ya, untuk teman-teman listeners RRI Perempat, kayak pendidikan itu sangat penting gitu. Bagi teman-teman atau orang tua yang memiliki anak disabilitas, itu boleh banget kalau anaknya itu disekolahkan, bisa disekolahkan dengan tinggi gitu. Tidak perlu takut untuk mengakses dunia luar, karena kebanyakan orang tua ini masih sering takut gitu kan kak, kalau misalkan anaknya keluar gitu, kayak takut kenapa-napa gitu. Sebenarnya kalau anaknya di rumah aja malah itu yang akan kenapa-napa gitu, menurut saya sih gitu kan kak. Jadi biarkan anak-anak itu bisa merasakan hak yang sama dan mendapatkan inklusivitas yang sama gitu kak.
1: Baik. Sama-sama Kak Gifar Akbari. Beliau adalah anggota kajian dan riset Unit Layanan Disabilitas Universitas Muhammadiyah Lampung, sekarang sudah hampir selesai dan siap menyandang gelar S1 Sarjana Pendidikan Islam begitu ya Kak Gifar ya. Amin, mudah-mudahan segera menjadi guru di SLB untuk guru agama Islam. Siapa tahu nanti pembukaan PNS langsung jebol kan, kita gak tahu ya Kak Gifar ya. Amin. Baik Kak Gifar, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan memotivasi teman-teman yang lain yang mungkin bermalas-malasan sekolah, belajar, kuliah dan lain-lain. Orang yang punya keterbatasan gini aja semangat, masa kita yang sehat-sehat aja gak semangat gitu ya Kak Gifar ya. Saya ucapkan terima kasih Kak Gifar. Selamat berlibur ini di suasana libur ini, apa namanya, ajaran baru gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Gifar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
1: Sama-sama. Terima kasih juga untuk Gifar Akbari.
2: Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
3: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
2: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
3: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
2: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
3: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
2: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
3: Oh, tetap ngalir ya Bu?

12 lebih 1 menit waktu Indonesia Bakat Benomina Muaki Kama Getringisko Azan Zuhur, tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya mendengarkan RRI gitu. Nah, kedepannya saya harap

0: Tapi pelamon kita yuyuh jadi kudan. Kadu siapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tano lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedang ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Hmm, kau ngajak tetangga no nak dah.
1: Oi tetangga, bangun nanya kacau gawah ni kuna. Ngicepan nyak ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepan nyak tetangga sebelah. Mak pernah nyak ngahok tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana. Ajo kan yuyuh-yuyuh mo. Yuyuh batang ni kando. Siapa sejak nuak batang ni kando di ija mak ngedot mabaki ke mak niku. Aji di ija nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokok ni mandok si baki ni sengepok ku yuyuh di ke mak niku.
1: Wah tetangga mak waha sekali weh ya Allah. Kepakin ku mak demor ku tok ku duai balak sekalian kando ni sah.
0: Namun ni cak bang luangan. Haga ngitok ku yuyuh duai balak. Kadu pak niku ngetok ku yuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ku mulai duai balak. Api-api bandok ki banjak siapa sekena. Mawan ke jaman jauh si kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kagak ngetok ku yuyuh duai balak.
1: Wah usah ciriwit bangok mo. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak ngedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
0: Aca bang tembah luangan ki. Dah kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ki duai balak. Mak lau. Kena kam banjak kena. Kam dos kena.
1: Pusing wak tetangga wo. Jangan duk dah. Penuh ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: mo. Ujo mana aku tak lagi yuyuh yuyuh mu jak. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minamuari Lampung selama sini dikenal ngemik pantai saya indah, wisata alam saya eksotis, togo kuliner saya menggoda. Namun di balik pesona provinsi paling selatan di Sumatera sini juga nyimpan naya lokasi mistis saya terkenal ke menyeramkan Minamuari ya. Jadi gego cerita mengenai penampakan suara aneh togo lokasi saya dipercaya angker hadur lama beredar di masyarakat. Bahkan pihak tempat sini pernah dikatongin pemburu konten horor ke vlogger paranormal guna menguji nyali Minamuari ya. Salah saya lokasi saya paling terkenal ya do rumah kapal di Teluk Betung. Tempat Sinji bahkan sempat muncul dalam acara televisi bertema horor dan jadi perbincangan luas di media sosial. Tapi ganti rumah kapal Teluk Betung kadu mangedo injenya Minamuari ya. Tapi saya pagun uat ya do di antaranya bendungan Batu Tegi. Jadi keindahan panorama atau keindahan alam panorama alam bendungan Batu Tegi nyimpan kisah mistis saya kadu lama dipercaya dari masyarakat. Konon selama proses pembangunan bendungan Sinji pernah terjadi sejumlah kecelakaan kerja saya memakan korban jiwa. Warga sekitar percaya lokasi tersebut memiliki aura gaib yang cukup kuat. Beberapa pengunjung mengaku mendengar suara misterius hingga melihat penampakan saat berada di area bendungan Batu Tegi pada malam hari.

Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain junsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat henna lain iwa, betudung lain kaja. Ngeme inap lain punyo, bepayung lain rajo. Nyokedah.
0: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.
2: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Menemui benar kamagan untuk siaran budaya belajar Sumba dari RRI Prompa Jambi. Topik yang diangkat adalah bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Agril Fernadia Khairani Siregar, juara 3 lomba vlog promosi perpustakaan isyarat tingkat kota Jambi tahun 2026 dengan host adalah Anur Minak Muahi. Jadi tetap setia di Prompa RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Artis MBG resmi dihentikan sementara selama periode hari libur, termasuk libur sekolah. Kebijakan berlaku tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga kelompok non-peserta didik, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ketentuan tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada saat periode hari libur dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2026. Ketua Satgas MBG Lampung, Saiful, mengatakan surat edaran telah diterima dan mulai diberlakukan. Pelaksanaan MBG kini mengikuti aktivitas kegiatan belajar mengajar selama sekolah aktif. Layanan MBG tetap berjalan. Namun ketika sekolah libur, distribusi makanan bergizi otomatis dihentikan. Informasi yang terakhir, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Devi Hairani Harahap, resmi menjadi Dewan Penasihat Federasi Triathlon Indonesia Provinsi Lampung. Hal itu ditandai dalam rangkaian pelantikan pengurus FTI Lampung periode baru dan pelatihan pelatih triathlon level 1 daerah Institut Teknologi Sumatera ITERA. Kepengurusan FTI Lampung kini dipimpin oleh Azri Ayu Nabilah yang mengusung visi Next Gen Triathlon. Devi Hairani berharap atau menegaskan kolaborasi antara institusi pendidikan dan organisasi olahraga sangat krusial. Hal ini menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi muda yang tangguh, disiplin, dan juga berkarakter. Antejapai Wakca pukul 13, Tokop Tunggamoloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pro4 Sebelajar Sumba dan juga khususnya di Provinsi Jambi. Kita jumpa kembali di siaran Budaya Belajar Sumba pada siang hari ini dan juga tentunya bersama saya Andur yang akan menemani Anda. Teman-teman Pro4 tentunya suara budaya Nusantara di kebersamaan kita pada siang hari ini. Dan juga teman-teman di Pro4 Sebelajar Sumba selama mendengarkan yang melalui streaming ataupun juga melalui radio kami tentunya, dan yaitu di streaming rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Dan juga ada Pro4 Bengkulu, Pro4 Bandar Lampung, Pro4 Palembang dan juga Pro4 Sungai Liat selama mendengarkan. Dan juga kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di studio Pro4 RRI Jambi. Dan juga ada siapa ini, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik. Baik, dan juga teman-teman Pro4 kita sudah bersama dengan salah satu wanita hebat ya pastinya. Dan juga dengan topik, dengan tema kita yaitu bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Dan juga bersama dengan narasumber kita yaitu ada Agril Fernandia Kairani Siregar, yaitu juara 3 lomba vlog promosi perpustakaan isyarat tingkat Kota Jambi tahun 2026. Masya Allah, luar biasa sekali ini.
1: Terima kasih, Bang.
0: Panggilannya apa ini?
1: Panggilannya Agril aja.
0: Agril aja. Oke, okay. Agril aja.
1: Enggak aja. Agril.
0: Agril ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik, bersama Agril teman-teman Pro4 dan juga tentunya tadi dengan topik dan juga tema kita yaitu bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Ya. Baik, Agril, tadi kesini aman.
1: Aman, alhamdulillah. Enggak ada kendala.
0: Lancar lah berarti ya.
1: Lancar.
0: Cuman panas saja.
1: Tadi waktu datang ke sini agak gerimis sih.
0: Agak gerimis tadi. Ya. Oke, okay, baik. Agril, pada siang hari ini kita masih membahas tentang bahasa isyarat ya pastinya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin bisa dijelasin sih dari Agril sendiri ini. Apa sih menurut Agril tentang bahasa isyarat nih, apalagi sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif ini?
1: Oke, bahasa isyarat itu salah satu jembatan kita untuk bisa berkomunikasi bersama teman tuli. Jadi teman mereka tuh lebih suka disebut dengan teman tuli. Oh, dan okay. Kita sebagai teman dengar, jadi teman tuli dan teman dengar.
0: Okay.
1: Nah, ini bisa jadi jembatan komunikasi kita antar satu sama lain nih, teman dengar dan juga teman tuli.
0: Oke. Tapi kalau dari Agril sendiri, mungkin kita bisa cerita flashback sedikit ya.
1: Boleh.
0: Agril ya. Oke, kenapa sih harus bahasa isyarat sih, Agril?
1: Karena dengan bahasa isyarat, saya merasa bahwa menggunakan bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan teman tuli itu menjadikan kita membuat ruang inklusif, ruang setara dengan teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli itu merasa kalau misalnya ada teman dengar yang bisa bahasa isyarat, mereka tuh merasa dihargai, kemudian mereka merasa bahwa ternyata mereka juga

0: bisa berkomunikasi dengan teman dengar gitu.
1: Oke, mereka jadinya ibaratnya enggak minder lah gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke, baik. Luar biasa ya. Tapi pastinya antara bahasa isyarat dan juga dari budaya itu masih tersangkut paut enggak sih menurut dari Agril sendiri?
0: Sebenarnya masih tersangkut paut karena apa ya? Disangkut pautkannya karena dengan kita punya apa ya kemampuan untuk bisa bahasa isyarat, itu juga bisa menjadi peran kita untuk memperluaskan budaya kepada teman-teman tuli. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai akses untuk bisa berkomunikasi, teman-teman tuli itu kan sebenarnya bisa aja ya baca media baca gitu kan, baca terus. Tapi dengan kita berkomunikasi langsung menggunakan bahasa isyarat, kemudian berdiskusi, mereka tuh merasa bahwa oh ternyata berdiskusi membahas terkait dengan budaya secara langsung ataupun menggunakan bahasa isyarat itu tadi mempunyai rasa yang berbeda gitu. Ada rasa apa ya, kalau baca tadi itu kan ya cuman baca aja, tapi ketika kita membahas berdiskusi langsung menggunakan bahasa isyarat, itu mempunyai apa ya peluang yang luar biasa untuk teman-teman tuli itu merasa setara gitu. Kita bisa eksplor terkait dengan budaya-budaya itu dengan komunikasi langsung itu tadi kan. Dan menurut saya ketika kita berani dan bisa untuk menyampaikan budaya ataupun hal lainnya, itu menjadi peluang untuk mereka tuh mengenal akses lebih luas lagi gitu loh. Karena mungkin sebagian dari kegiatan-kegiatan yang saat ini tuh belum banyak yang inklusif gitu ya, apalagi terkait dengan belajar budaya dan lain sebagainya. Karena memang akses untuk berkomunikasi sama teman tuli itu sekarang masih minim banget, apalagi di kota Jambi ya. Kalau di luar mungkin mungkin banyak, tapi kalau di Jambi itu nggak terlalu terekspos gitu, nggak terlalu banyak teman-teman yang mau ataupun belajar gitu ya bisa. Tapi menurut saya ini peluang bagi kita generasi muda untuk bisa belajar bahasa isyarat dan menciptakan ruang inklusif itu tadi.
1: Oke, baik-baik, luar biasa. Nah, kita kembali ke cerita nih, Agril. Tapi Agril sebagai anak muda ya, yang luar biasa melihat dari teman-teman tuli, ruang dengar tuli dan juga dengar ya.
0: Teman dengar.
1: Oh iya, teman tuli dan juga dan teman dengar ya. Dari Agril sendiri nih, sebagai anak muda itu bagaimana sih awal mulanya tertarik nih belajar bahasa isyarat nih?
0: Oke, sebenarnya saya dari dulu tuh memang tertarik banget, ingin sekali berkomunikasi sama teman tuli. Cuman saya tuh belum ada dapat akses nih, belum ada dapat ruang untuk bisa saya belajar bahasa isyarat. Kemudian waktu itu sedikit cerita, waktu masa-masa saya awal-awal belajar bahasa isyarat itu ketika saya menjadi duta bahasa.
1: Oke.
0: Nah, jadi ketika saya menjadi duta bahasa itu ada program kerja yang mengharuskan saya untuk belajar bahasa isyarat dan ketemu langsung bersama teman tuli. Jadi saya belajar bahasa isyarat tuh langsung bersama teman tuli, nggak ikut kelas. Waktu itu pernah ada kelas bahasa isyarat dari salah satu universitas di Jambi. Kemudian mereka buka akses juga karena di universitas mereka itu boleh sebut universitasnya?
1: Yeah.
0: Universitas UIN Sultan Taasisuddin Jambi. Mereka membuat kelas bahasa isyarat dan itu gratis.
1: Okay.
0: Dan awal mulanya saya tertarik itu, saya ikut kelas itu satu kali. Dan kemudian setelah itu ada kegiatan dari duta bahasa, sehingga itu yang membuat saya merasa semangat untuk terus belajar bahasa isyarat. Dan akhirnya sering ketemu sama teman-teman tuli dan kita jadi sering berdiskusi, sering eksplor lagi lah, eksplor lebih terkait dengan bahasa isyarat dan akhirnya saya bisa bahasa isyarat walaupun nggak yang bagus banget, belum jadi JBI juga gitu.
1: Baik, luar biasa nih teman-teman perompak. Tapi kita tahan dulu ya setelah yang berikut ini.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat.

0: 4 Suara Budaya Nusantara, tentunya kita masih bersama ya Belajar Sumba, dialog Suara Budaya Nusantara di Belajar Sumba kita pada Jambi Siang Iko. Dan juga kita masih bersama dengan Agril pada siang hari ini, dan juga masih membahas tentang bahasa isyarat sebagai jembatan pelestarian budaya yang inklusif. Oke, kita masih membahas nih tentang tema kita, Agril. Masih semangat lah dah. Oke, baik. Mungkin kita membahas tadi kan setelah kita bincang-bincang ya, Agril, itu juara 3 itu lomba vlog promosi perpustakaan menggunakan bahasa isyarat ya tingkat Provinsi Jambi tahun 2026. Tapi kalau dari Agril sendiri ya, dari perpustakaannya, mungkin manfaat dari perpustakaan itu menyediakan tempat itu bagaimana sih?
1: Oke. Perpustakaan Kota Jambi saat ini tuh menciptakan ruang inklusif ya. Jadi bukan cuman untuk kita sebagai teman-teman dengar, tapi juga teman-teman disabilitas, mau teman tuli atau teman-teman disabilitas lainnya gitu. Jadi mereka tuh memang itulah kenapa mereka juga menciptakan lomba vlog promosi bahasa isyarat, promosi perpustakaan menggunakan bahasa isyarat, karena mereka mau menciptakan ruang inklusif itu tadi. Jadi mereka tuh bisa mempromosikan perpustakaan itu kepada teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli itu merasa kalau oh ternyata perpustakaan Kota Jambi itu bisa loh didatangin sama kita-kita nih sebagai teman-teman tuli gitu. Gitu. Jadi menurut saya perpustakaan Kota Jambi saat ini dapat menciptakan ruang itu agar teman-teman tuli itu dapat setara dengan kita.
0: Dengan kita ya. Oke. Tapi kalau untuk belajarnya susah enggak?
1: Nah, kalau untuk belajarnya mungkin di awal ada yang kalau cepat tanggap dia enak aja belajarnya. Tapi kalau misalnya ada yang mudah, ada yang susah gitu, tergantung orangnya lagi sih gimana.
0: Apalagi kalau misalkan otodidak ya, kayak Agril ya.
1: Awal-awal tuh saya susah banget belajarnya karena karena dia pakai gerakan tangan kan, itu harus dihafal dari abjad A sampai dengan Z. Jadi, dan juga per kata itu punya bahasa isyaratnya, misalnya mau makan atau bahasa isyarat lainnya itu memang ada bahasa isyarat. Jadi kita memang harus ngapal. Dan bahasa isyarat itu terbagi menjadi dua, ada Sibi sama Bisindo. Nah, yang saat ini saya pelajari itu yang Bisindo.
0: Bisindo ya. Kalau perbedaannya itu apa itu?
1: Kalau perbedaannya itu dari gerakan tangan. Kalau Bisindo itu dua tangan. Kalau Sibi itu satu tangan.
0: Oh, satu tangan. Oh iya, saya pernah lihat di TV-TV itu ada yang menggunakan satu atau dua tangan. Itu perbedaan lagi, itu Sibi dan juga Bisindo. Dan juga untuk cara belajarnya pun beda juga.
1: Beda.
0: Tapi
1: saya karena dari awal memang belajarnya Bisindo, jadi bisanya Mbak Bisindo.
0: Tapi biasa kalau bisa Sibi bisa keduanya pasti.
1: Atau biasanya iya. Biasanya yang belajar Sibi itu teman-teman tuli yang sekolah di sekolah luar biasa, mereka diajarinnya Sibi. Ketika mereka di luar dari sekolah baru mereka menggunakan Bisindo.
0: Baik. Baik, berarti dari Agril sendiri ya pastinya menurut Agril untuk bahasa isyarat ini pasti sangat membantu ya, apalagi menghilangkan batas tentunya dalam menikmati kegiatan ataupun lain-lainnya bagi teman-teman tuli dan juga dari budaya sendiri ini. Baik, mungkin dari anak mudanya ya. Ya, dari anak mudanya sendiri. Menurut Agril nih, dari anak mudanya nih, itu bagaimana sih? Agril sendiri atau gimana?
1: Seangkatan.
0: Seangkatan itu belajar langsung ya.
1: Iya.
0: Itu untuk teman-temannya pun juga itu semangat juga.
1: Kebetulan memang kita satu angkatan itu memang semangat untuk belajar bahasa isyarat.
0: Oke.
1: Tapi ada yang dilanjutin, ada yang cuman sekadar waktu
0: luang gitu.
1: Waktu luang itu aja atau waktu program kerja itu berjalan aja mereka belajar.
0: Okay,
1: ada yang memang konsisten lanjut terus sampai dengan saat ini, ada yang cuman saat program kerja itu berjalan aja.
0: Oke, cuman sesuai dari program, tapi dari agrilnya lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Iya, sampai mengikuti lomba.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari bahasa isyarat ini, menurut Agil sendiri ya, perlu nggak dipelajari untuk anak muda ini?
1: Nah, perlu banget Bang, karena memang sebagai anak muda itu kita harus banget sekarang PK terhadap kondisi-kondisi tertentu kayak gini contohnya. Karena memang bahasa isyarat tuh membantu banget kita komunikasi sama teman tuli. Ketika mereka bisa berkomunikasi dengan teman dengar dan mereka mereka diciptakan ruang lah untuk bisa berdiskusi kepada sesama kita, setara lah gitu. Mereka tuh merasa dihargai. Jadi penting banget buat kita itu juga coba untuk belajar bahasa isyarat, karena memang itu bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi mereka untuk bisa berdiskusi ataupun cerita sama kita menggunakan bahasa isyarat. Jadi tidak ada keterbatasan lah antara satu sama lain untuk bisa saling berdiskusi, karena ada satu alur komunikasi gitu kan. Jadi betul, saling nyambung, saling terkoneksi satu sama lain.
0: Jadi enak lah gitu ya, ngobrolnya juga.
1: Benar.
0: Okay. Kalau satu kata aja ya, mungkin teman-teman yang sedang melihat dari YouTube kami ya di RRI Jambi Net mungkin bisa melihat ya, mungkin satu kata bisa nih.
1: Oke, mungkin perkenalan ya.
0: Iya, coba ya perkenalan dulu ya.
1: Halo, perkenalkan, nama aku A Grill, panggilan isyarat.
0: Oke, baik. Luar biasa. Tapi kalau awal belajar Agril itu memang dari huruf abjad dulu loh.
1: Iya, karena itu dasarnya.
0: Oh, memang dasarnya ya, seperti kita membaca lah ibaratnya.
1: Benar.
0: Kan.
1: Jadi kalau misalnya kita kan bahasa isyarat itu kan ada perkata ya. Kalau misalnya kita enggak hafal bahasa isyarat perkata, kita bisa eja tuh pakai gerakan tangan yang abjad itu tadi. Misalnya aku jadi A K U gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay, teman-teman okay. Juga tetap bisa ngerti.
0: Ngerti juga ya. Gitu. Dan juga bisa juga menggunakan gerakan mulut juga ya.
1: Iya.
0: Ya seperti Agril tadi kan, aku gitu. Oke, okay, baik, luar biasa nih teman-teman perempat. Dan juga dari Agril sendiri ya. Untuk bisa membuat bahasa isyarat nih lebih populer, apalagi di kalangan generasi muda dan juga budaya-budaya kita saat ini, menurut Agril seperti apa ini?
1: Nah, menurut saya lomba yang diadakan oleh Perpustakaan Kota Jambi itu tadi dapat mempromosikan gerakan isyarat itu bisa gitu untuk dipromosikan melalui media digital. Nah, dengan membuat konten menggunakan bahasa isyarat, kita bisa menyebarluaskan informasi dan mengajak teman-teman, ternyata kegiatan-kegiatan vlog itu bisa loh pakai bahasa isyarat. Gitu. Jadi itu bisa untuk menyebarluaskan informasi digital juga nih. Jadi biar informasinya lebih luas gitu.
0: Oke. Berarti di perpustakaan pun juga ini ya menjadi tempat belajar juga ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, semua kalangan berarti di sana.
1: Semua kalangan. Jadi biasanya tuh ada kelas juga dari Pubisindo yang mereka tuh belajarnya biasanya di sana, di perpustakaan.
0: Oke, di perpustakaan juga ya. Oke. Nah, tadi Agril juga mengatakan tentang digital ya. Nah, tapi dari Agril sendiri nih, pengaruh nggak dari digital menurut Agril?
1: Pengaruh, karena dengan kita mempromosikan bahasa isyarat itu, teman-teman lain tuh bisa lihat gitu.
0: Okay.
1: Kayak wah, ternyata bahasa isyarat itu seru juga ya. Mungkin akan ada memancing ketertarikan teman-teman di luar sana yang ingin belajar bahasa isyarat.
0: Bahasa isyarat ya, okay, ya, okay.
1: Jadi sebenarnya digital tuh sangat membantu sekali ya buat kita. Sebenarnya kita bisa juga belajar bahasa isyarat melalui online. Tapi ya tetap dengan didampingi oleh guru ataupun teman tuli yang langsung turun sebagai gurunya, karena belajar bahasa isyarat itu langsung harus sama teman tuli,
0: nggak
1: boleh sama teman dengar, karena yang tahu komunikasinya itu teman tuli.
0: Oke. Baik, tapi kalau waktu lomba kemarin apa aja sih yang menjadi nilainya?
1: Oh, yang menjadi nilai itu kemarin dari bahasa isyaratnya sendiri itu, kemudian ada subtitlenya juga. Nah, kalau ketentuan kemarin tuh subtitle yang kita tampilkan di video itu nggak mesti harus sesuai dengan bahasa isyarat. Yang penting inti dari maknanya itu tersampaikan gitu. Ya. Kalau bahasa isyarat itu kadang kalau diartikan menjadi bahas apa ya, dijadikan subtitle itu berbeda. Jadi sebenarnya tujuan subtitle itu adalah mempermudah teman-teman tuh apa ya, informasinya tuh mudah tersampaikan ya, lah gitu.
0: Biar paham lah gitu.
1: Nah, okay, jadi biar lebih enak aja ketika dibaca dan juga dilihat.
0: Gitu. Oke, kayak seperti misalkan Agril tadi itu memperkenalkan nama, ada subtitlenya gitu, jadi lebih tahu oh ini rupanya nama gitu, gerakan tangannya.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau dari Agril sendiri, bagaimana sih untuk menarik minat ya masyarakat ataupun juga generasi muda untuk memanfaatkan digital dan juga memperkenalkan bahasa isyarat itu bagaimana sih?
1: Kalau menurut saya, gimana cara kita untuk tertarik itu, kita harus ketemu sama teman tuli. Teman-teman harus ngerasain ketemu langsung sama teman-teman tuli dan rasain gimana cara mereka lihat, bagaimana cara mereka berkomunikasi. Mungkin akan ada ketertarikan bagi teman-teman belajar bahasa isyarat, apalagi di era digital saat ini ya, kita mudah mengakses informasi. Jadi kita mungkin bisa belajar sedikit-sedikit melalui media online atau media sosial ya. Kita bisa belajar sedikit-sedikit sehingga itu memicu ketertarikan kita nih untuk belajar bahasa isyarat. Karena memang bahasa isyarat saat ini tuh memang perlu banget nih kita pelajarin sebagai generasi muda. Biar enak gitu.
0: Biar paham
1: komunikasinya.
0: Biar enggak mohon maaf kalau ada teman-teman tuli, kita enggak bingung lagi ya, Agril ya. Dia ngomong apa pun kita, waduh ini ngobrol apa gini.
1: Dan ada rasa bangga tersendiri ketika kita bisa bahasa isyarat. Misalnya di tempat umum nih. Saya waktu itu pernah berada di tempat umum, kemudian ada satu teman tuli yang menghampiri dan dia minta tolong untuk dia mau nukar duit duitnya jadi duit cash. Dia mau transfer gitu kan. Duit jadi duit cash. Dan pada saat itu enggak ada satu orang pun yang bisa bahasa isyarat dan saya bisa bahasa isyarat. Dan di situ saya merasa bangga bahwa ternyata saya merasa berguna gitu. Di era yang saat, di masa saat ini yang enggak semua orang bisa bahasa isyarat gitu. Itu menjadi suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri bisa berkomunikasi langsung di saat teman-teman lain enggak bisa bahasa isyarat. Teman-teman dengar maksud saya.
0: Memang ada suatu kebanggaan ya pastinya.
1: Karena bisa membantu teman tuli juga ketika mereka merasa kesusahan untuk menyampaikan informasi, kita bisa membantu mereka sebagai volunteer untuk bisa menyampaikan. Kalau inilah maksud tujuan dia itu gitu.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Tapi yang bikin Agril mendorong mendorong mengikuti lomba vlog ini apa?
1: Menurut saya ini challenge ya buat saya.
0: Oh, challenge ya. Challenge. Tantangan tersendiri.
1: Tersendiri buat saya untuk bisa sampai sejauh mana sih bahasa isyarat saya dan apakah saya bisa menyelesaikan tantangan ini gitu. Jadi saya memang mengikuti lomba kemarin itu karena saya merasa tertantang. Ada tantangan tersendiri untuk saya bisa mengikuti lomba ini dan saya menyelesaikan tantangan itu gitu loh. Kan ketika kita sudah menyelesaikan tantangan, kita merasa kayak wah puas gitu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Dan kemarin itu saya sempat dibantu juga sama teman tuli. Jadi biar biar komunikasinya tuh nggak keliru gitu kan, ada beberapa kata yang mungkin belum saya pahami, tapi di situ saya dibantu sama teman tuli di balik layar gitu.
0: Jadi tetap
1: dibantu juga karena misalnya takut keliru itu tadi.
0: Pastinya ada pendampingnya lah gitu ya.
1: Harus hati-hati juga sih. Ini lombanya bakal disebarluaskan di media sosial, takutnya nanti kalau salah itu jadi suatu hal yang mungkin bisa krusial juga. Krusial. Jadi harus tetap didampingi kalau saya kemarin. Tapi kalau misalnya untuk komunikasi secara langsung, saya memang langsung komunikasi sama teman tuli.
0: Iya, langsung belajar dari sumbernya.
1: Iya.
0: Wah, saya juga jadi tertarik nih.
1: Boleh banget.
0: Tapi kayaknya ya itu sih yang dibilang Agril tadi, ada yang bisa langsung nangkap, ada yang enggak. Mungkin saya mungkin butuh waktu lama.
1: Tapi seru banget belajar bahasa isyarat. Ya. Okay. Jadi teman-teman harus cobain sih belajar bahasa isyarat di daerah-daerah teman-teman. Mungkin ada kelas-kelas bahasa isyarat yang bisa teman-teman ikuti, kalian harus ikutin sih. Karena memang itu jadi peluang kita untuk bisa membuka ruang inklusif itu tadi kan. Dan kita bisa belajar banyak hal dan juga terkait dengan budaya tadi ya. Kita sambungin lagi.
0: Oke. Okay.
1: Kita bisa menyampaikan informasi dan belajar budaya tentunya dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi komunikasinya itu lebih tersampaikan.
0: Iya, dan juga menyampaikan tentang misalkan sejarah yang ada kepada teman-teman gitu. Nah, ya. Okay,
1: karena seru banget kalau diskusi kayak gitu.
0: Iya, pasti. Apalagi ngomongin tentang sejarah dan juga budaya ke teman-teman dengar ya pastinya. Dan juga menurut Agil sendiri sih di era sekarang ya, apakah dari anak muda sendiri itu cukup tertarik nggak untuk mengikuti mempelajari bahasa isyarat ini?
1: Kalau saya lihat sekarang ini sudah banyak teman-teman yang tertarik untuk belajar bahasa isyarat. Dan karena ada beberapa ruang yang saat ini udah mulai terbuka untuk bisa belajar bahasa isyarat, jadi membuka akses buat teman-teman dengar tuh bisa belajar bahasa isyarat. Sehingga kalau saya lihat ya akhir-akhir ini banyak teman-teman dengar yang coba untuk mulai belajar bahasa isyarat sama teman-teman tuli. Dan saya senang ketika ada niat dan usaha bagi teman-teman dengar biar bisa berkomunikasi sama teman-teman tuli. Luar biasa sekali. Semangat teman-teman di era saat ini, teman-teman generasi muda yang mau mencoba untuk belajar bahasa isyarat. Dan saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman yang sudah mau, karena memang ini menjadi menurut saya menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk bisa menciptakan ruang inklusif itu tadi, biar kita setara lah sama teman-teman tuli.
0: Baik, baik, baik.
1: Ataupun teman-teman disabilitas lainnya.
0: Oke, baik, baik. Dari Agril itu luar biasa. Baik, kita jeda dulu ya setelah yang berikut ini.

0: Baik teman-teman Belajar Sumba, tentu kita masih bersama di Pro 4 dan juga masih bersama dengan Agril. Baik Agril, udah hampir di penghujung waktunya, gak terasa ya. Oke, baik di akhir acara mungkin tentang lomba yang Agril geluti ya. Kalau untuk peraturan sendiri itu ketat gak?
1: Kalau untuk peraturan itu kemarin cukup ketat ya, karena dewan jurinya juga ada dari Balai Bahasa, kemudian juga orang-orang yang khusus di bidang konten kreator dan juga orang perpustakaan, dan rules-nya juga peraturannya juga memang cukup ketat untuk lomba kali ini. Lomba kemarin itu mulai dari subtitle-nya itu kan, kalau bahasa isyarat itu kita bisa menyertakan subtitle di bawah arti dari apa yang kita gerakan gitu kan. Bahasa isyarat yang kita gerakan itu biasanya ada subtitle-nya. Nah, subtitle yang digunakan dalam video tersebut itu harus harus apa ya? Harus menyampaikan informasi yang to the point gitu loh, maksudnya itu apa gitu, jangan sesuai dengan bahasa isyaratnya gitu. Kadang ada bahasa isyarat yang kalau disambungin itu kalau disambungin kata per kata itu agak kurang nyambung. Jadi di video di konten kemarin itu harus menyertakan subtitle yang jelas, kemudian juga yang dapat menyampaikan informasi agar teman-teman tuh cepat mudah paham gitulah.
0: Oke, baik.
1: Terus juga ada mulai dari lagu yang digunakan itu kan ada ininya ya. Ada apa sih namanya?
0: Musik tertentu.
1: Iya, musik tertentu yang ada yang gak boleh digunakan lah gitu. Jadi kalau misalnya ada apa sih namanya bang, kalau misalnya kita mau nampilin lagu terus lagunya tuh udah ada hak ciptanya gitu.
0: Oh, copyright gitu.
1: Iya, copyright gitu. Nah itu harus hati-hati. Kemudian juga apalagi ya, pengambilan video, nah itu juga dinilai itu gimana kita ngambil shoot pada saat konten itu gimana, itu juga menjadi penilaian. Apalagi ya, kayaknya itu sih, tapi yang paling di highlight itu bahasa isyaratnya benar atau enggak, sesuai atau enggak gitu ya.
0: Sesuai atau enggak
1: ya, ya. Karena misalnya kalau enggak sesuai ya beda arti gitu
0: ya. Yeah. Beda, ini nanti maksud dan tujuannya pun berbeda.
1: Iya benar. Okay. Jadi memang harus hati-hati. Okay. Jadi itu sih yang jadi penilaian penting.
0: Oke, baik. Kemarin berapa peserta?
1: Kemarin pesertanya ada belasan ya. Ada 18 peserta dan itu tuh ada yang per kelompok dan juga ada yang perorangan.
0: Ada yang perorangan ya. Oh, oke, okay, kayak ada dibagi lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay,
1: gitu.
0: Baik. Suka dukanya apa ini?
1: Suka dukanya apa ya? sukanya tuh senang gitu bisa ikut berkontribusi untuk menyebarluaskan bahasa isyarat melalui vlog promosi perpustakaan itu. Kemudian juga dukanya apa ya? Kayaknya lebih banyak sukanya ya.
0: Sukanya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Mungkin agak sulit itu ketika harus ini ya, karena kita kalau misalnya menyampaikan informasi di digital itu kan harus berhati-hati ya, takutnya nanti salah perspektif atau ada salah lah gitu. Jadi memang itu yang harus harus hati-hati gitu, biar gak salah informasi, gak salah penyampaian informasi gitu.
0: Oke, baik. Baik, terakhir ini kita sudah di penghujung acara nih Agril, yang gak terasa kita bincang.
1: Yeah.
0: Mungkin sekaligus closing statement kita, mungkin ada yang ingin disampaikan.
1: Oke, okay. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman generasi muda saat ini, di era kita saat ini dan di masa-masa kita yang masih muda, kita perlu banget belajar bahasa isyarat teman-teman, karena memang itu menjadi apa ya, menjadi peluang untuk kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi bersama teman-teman tuli, biar apa ya, kita punya satu komunikasi yang sama, jadi mereka merasa dihargai. Dan menurut saya ketika kita bisa untuk menciptakan ruang inklusif, kita menciptakan ruang yang nyaman bagi teman-teman tuli. Dan gak hanya teman-teman tuli, tapi juga teman-teman disabilitas lainnya. Kita harus buka buka mata agar kita tuh lebih peduli dan peka terhadap kondisi ataupun terhadap situasi sekitar kita yang mungkin bisa kita bantu atau bisa kita lakukan ya, dengan belajar bahasa isyarat tadi mungkin jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan teman tuli itu teman yang setara sama kita. Jadi gak ada batasan komunikasi antara kita dan teman tuli, dan mereka pun merasa dihargai dengan hal tersebut. Oke, mungkin itu aja.
0: Oke, baik, terima kasih Agril sudah hadir dan juga mampir tentunya di studio Perempat ya. Dan juga sukses selalu, saya selalu nih untuk Agril. Amin.
1: Semoga Bang juga ya.
0: Amin. Baik, teman-teman Perempat, tentunya itu tadi dia di siaran budaya belajar Sumba. Dan juga ada Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minamuakin lonjakan pengunjung mulai terasa di Navara City Park yang berlokasi di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Sales and Marketing Manager Navara City Park Herlina Caniago mengatakan bahwa lonjakan pengunjung mulai terlihat sejak pekan lalu dan terus meningkat hingga akhir pekan ini. Minamuakin menurutnya momentum libur sekolah menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kunjungan ke destinasi wisata. Banyak keluarga memanfaatkan waktu libur untuk berwisata bersama anak-anak tanpa harus bepergian jauh keluar daerah. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat promosi wisata di daerah untuk menarik kunjungan wisatawan di daerah tersebut. Minak Muaki, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan berbagai agenda dan kegiatan berskala regional hingga nasional disiapkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kreatif dan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Lampung. Kegiatan tidak hanya menjadi sarana promosi destinasi wisata Lampung, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan karya dan produknya kepada masyarakat yang luas. Ada capai wakca pukul 14, tokop tunggal molo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kamtila juga keluar dalam launi dawakani sesi terakhir minak muaki pagunya Mabang Medi Irawan di suasana kani Sabtu 20 Juni tahun 2026 sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan skosikam di FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Kita buka website jamah streaming sikam di www.rri.co.id.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

gak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
2: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang, gue Mina Muahi. Saya tentunya tetap setia di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Ada pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat ya. Mina Muahi, wah, tempat-tempat yang dianggap mistis di Lampung. Salah satunya ya Do di Tanjakan Tarahan, Mina Muahi. Jadi gelarnya Tanjakan Tarahan kadu lama atau ini dikenal masyarakat Lampung sebagai jalur saya menyeramkan, terutama saat debingi kani. Uli kang layaknya berliku, kayak penerangan minim, sering juga dikaitkan jemaat cerita penampakan perempuan misterius togo sosok tanpa wajah. Nah, pengendara kendaraan mengaku merasakan bahwa hawa di daerahnya di Tanjakan Tarahanji mendadak dingin atau ngeson ketika kam melintas di kawasan tersebut. Jadi mak sedikit juga mak cuti ya. Konten kreator horor yang jadi kolokasi Sinji sebagai tempat uji nyali, uli suasana ini sepi, hi juga suasana ini mencekam.

0: Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Kejido sakitnya tinggal ke kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ko dipa pekakas konji. Nado, ku tak awi ne susi na. Nyen sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
4: Nah. Apa mo ne bapak bapak layak tancap? Seti bapak bapak di ku tak awi kena. Ya Allah, kadu kelakon tangga ku hinu dayo. Sedung kakang ko pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, Medi, mentang-mentang kuta aku, lenak kuta besi, ketuk kuta awi. Laju kelayamu, ngekang kepepohan. Mending kepepohan mesti dikekang sana. Ya Allah, bahak dandan di lom, mesti kekang ku dihadap. Medi! Med! Medi!
5: Allah, api-api lah susi, gak akan di Mekah, meki, gawi mau nalawi pusing ya, weh.
4: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med, nya ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med, nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Hina lu pepohan lu kenapa mulai dikekang kok di kutaku.
5: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul Susi, kan mah ada kekangan di sana.
4: Iya masalah nih kan, ya kan di tengah basi di depan lu Med, sih dikekangku juga mone. Hino pedendan pekakas di lomu, liyum lah Med.
5: Usi nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
4: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekangku di isan, kipa kakas di lom. Masa sempak hati luar, dikekangku di isan, meliom liak upo, ina taliyum.
5: Ayy, midom, midom, midom, midom, midom.
4: Aduh, nah, nah, nah, akib kepepohanmu dan dikekangku di isan lah, banyak hagane.

Minamuahi maka satuntas ya SMA di Rawan ngancak Minamuahi ngancak pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau di Perompat FM janji wa Leonardo Hendarmin Pasha ngancak Minamuahi sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat weekend Minamuahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM suara budaya Lampung tabipun.

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing. Api.
0: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Iya. Acak mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Lah ibu juga menyaka ke Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, ngikuti, Bu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Harus sukan niku halunya. Suan niku lagi Pak Kaso ni Pak. Disukan ni dojo kita kuat.
0: Tapi
1: iya sukan Arbayah.
0: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak membaca surat tinggi. Arbayah haduluah, jak lamban. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa Arbayah luah jak lamban mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Bang Zainal. Iu Mak, Mbak, Bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukon cinta. Arbayah jama Bang Zainal. Sikam kadu butekat haga bahu.

0: sok ngini saya dilamban. Salam sayang, kue sok ngini.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung. Waktu jam 15.
2: Minamuaki, ancaman krisis kekeringan ekstrim mulai menghantui sektor pertanian di wilayah Provinsi Lampung. Sejumlah lahan persawahan, terutama kawasan yang selama ini mengandalkan sistem tada hujan, dilaporkan mengalami penurunan pasokan air drastis sehingga berpotensi besar mengganggu produktivitas pangan dan memicu gagal panen atau puso. Kondisi memprihatinkan salah satunya mulai dirasakan oleh para petani di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Sejak sekitar satu bulan terakhir, hamparan sawah di wilayah tersebut perlahan berubah gersang akibat minimnya intensitas curah hujan yang turun. Tanaman padi yang baru memasuki usia krusial sekitar 25 hari setelah tanam terpantau mulai menguning dan sebagian diantaranya mati mengering karena kekurangan dari asupan air. Informasi yang terakhir, Mina Muahi. Video kawanan babi yang berkeliaran dan berkubang di genangan air di tengah jalan rusak di Kabupaten Waikanan, Lampung viral di media sosial. Pemandangan tak biasa ini mengundang perhatian warganet karena sejumlah babi terlihat mencari makan di sekitar lubang jalan yang dipenuhi air. Namun di balik video yang ramai dibicarakan ini tersimpan kisah kecelakaan truk pengangkut babi yang terguling akibat kondisi jalan berlubang. Peristiwa terjadi di Jalan Poros Kampung Bali Sadar Utara Kecamatan Banjit Waikanan pada Rabu 17 Juni sekitar pukul 9 pagi. Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun membenarkan bahwa kawanan babi yang terekam dalam video merupakan muatan truk yang terlepas setelah kendaraan mengalami kecelakaan tunggal. Yuni mengatakan truk bernomor polisi BK8436SJ yang dikemudikan Imade Aldo Putra sedang mengangkut sekitar 100 ekor babi dari wilayah Banjit menuju Baradatu. Saat melintas di lokasi kejadian, sopir diduga kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang dipenuhi lubang berukuran besar. Antara capai waktu pukul 15, tokop tunggal molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
3: Di pada hanjo, nah dija, nah aduk asuk nihando udah dija, madok mawat si pandai, kinyak lorok dija.
4: Si, api gawi mosi.
3: Haman pe nyiku, haman pe. Dinyak lagi kenyolok listrik hija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pe nyiku.
4: Maling listrik nyiku yo.
3: Maling
4: listrik kok bisa.
3: Banyak maling listrik lain. Nanti kok kabar mau haman pe. Maling listrik. Kan ada tulisan lain. Nyak jika ngerti cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak agak nipok. Ya pacaran nih kini nyak bayarnya cuti. Kena.
4: Sa maling listrik na gelang na susi angok ko ni ko bahaya
3: ya kapag mo na yung wag ko na maling listrik mag-edok mo na maling listrik kapag cerita niya maling listrik ya
4: mawag ko colok
3: asa colok ya nyolok rahasia in makapandayan kanyanya bayak na kana luni cuti
4: mabalapanak ko ni ko cuma PLN
3: widang na ni ko di oh tetangga sama sumenda ni ko sa
4: ay ko cawa ko ni ko
3: widang na emang api susi
4: maling listrik
3: wi api mo na usul
4: susi maling listrik
3: ya Allah itu aduh apa sih pandainya mata tangga Anji sayo.
5: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Debi, sama sore Mina Mogia. Saat ini si Gambang dengan Cani Mina Mogi dalam program acara Pro Dangdut hingga putar pukul 17 waktu ini sebagai nanti. Dan kami informasikan ya bahwa waktu azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada hari ini yaitu pukul 15.24 menit. Ya, kita dengarkan dulu lagu Satu Nama Tetap di Hati.

0: pasir putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Hah? Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM Suara Budi.

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.
2: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Ya, kami buka layanan telepon di nomor 255112 ataupun layanan WA di nomor 0817209885 ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sehat selalu Kabang nih Bang Leon. Bang Simon bagaimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat mulia ya.
1: Tapi ya, lagu ini Bang.
0: Lagu ini Mati Gaya Lesti, Birunya Cinta Dayu Age dan Mandi Madu Elvi Zubaidah.
1: Mandi Madu Bang.
0: Mandi Madu ya.
1: Tim ya.
0: Silakan.
1: Bunda Ros juga bayar. Semoga sehat. Mama Hadira Jelang Kembar, Ibu Ros Kedemayan, Bunda Tambahlah Kontingol, Dijalah Kuasa, Dia Pakbaran, Irin Pesuaran, Kedi Kutrakan, Nurdin di Pulau Suti, Rasa Raja Bata, Wakil Pasar Tani, Mama Kumpi, Dato Atin Tunggu Duren, Romli di Jalan Wai Kanan, Epa Wai Kanan, Terima Wakanan, Cekta Wakanan, ada belum? Pakdi dari mana Wakanan? Ada. Terima kasih ya.
0: Ya, jama-jama Bang Semen ya.
1: Terima kasih ya, sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, semoga Bang Semen juga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, minum lagi walaupun cuaca di Bandar Lampung ya tadi sempat hujan dan sekarang mungkin mendung ya. Ya tapi bagi kita yang beraktivitas harus terus semangat ya. Ya lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Ya pun Topan ya.
2: Ini Bang Leon.
0: Kabar nih Bang Leon sehat.
2: Di Bandar Lampung di mana hujan?
0: Tadi Bang Leon di rumah tadi hujan tadi.
2: Bagian baik kandis. Oh, berarti belum bergeser di Kota Karang belum. Malah enggak mendung ini. Malah panas.
0: Malah panas ya, gantian nanti ya.
2: Iya, sebagian gantian Bang Leon ya. Kayaknya tadi saya dengar ada Birunya Cinta ya.
0: Iya, Birunya Cinta Dayu Age.
2: Duet lah itu bagus itu.
0: Oke.
2: Ada yang Birunya Cinta B apa BAG? Siapa namanya
0: tadi? Dayu Age.
2: Ya, Dayu Age. Birunya Cinta ya Bang Leon.
0: Iya.
2: Oke, siap. Salam-salam Bang Leon.
0: Silakan.
2: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Wai Kandis bersama keluarga besar Risela di Cepaka 3 sehat selalu. Jamaah Edo Saputra, Edo udah pulang sih. Hari Sabtu mah jam 2 dia pulangnya.
0: Oh, hari Sabtu sudah pulang ya.
2: Besoknya weekend. Dan nenek Seratinya di Sukarami 2, Uwa Putri bersama Udone di Wai Halim. Jamaah di Wai Kanan masih dirilikan Bang Leon.
0: Masih.
2: Jam orang ganteng Bang Abdullah di Wai Kanan, Bang JK, Bang Ramli, Litrimo, terus Mang Darman di Wai Kanan, Isinan Munir di Wai Kanan, Bunda Warkop di Wai Kanan, Bunda Sri, Bunda Ilham di Wai Kanan, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Ius, Kunduk Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, jamaah Ibu Ros di Kedamaian, Bang Irin di Gunung Batu, jamaah Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jamaah Pak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suamuni di Kalianda, Jawa di Lampung Selatan Bakauheni, jama Bang Amir Lampung Timur, Bunda Tin, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Radi Buyung Hampa di Lampung Timur, Bang Amham di Pringsewu, jama Koramoni di Pringsewu, jama Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, jama Bang Gali di Teluk Betung Timur, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jamaah Minanwati di Serengsem, Bunda Selfie di Pulau Bacan, Mama Pungki di Darussalam. Pokoknya seunyi nih spesial jamaah Bang Leonardo
0: dan
2: halo Bang Leon ya.
0: Sama-sama ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum tapi pun.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Menelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leon.
0: Apa kabarnya?
3: Gimana kabarnya Bang Leon?
0: Kabarnya Bang Leon alhamdulillah sehat. Ini Eni ya. Ini di Kemiling.
3: Iya,
0: ya?
3: Bang, iya, benar. Dari SPN Kemiling.
0: Dari SPN Kemiling ya, sambil monitor ya.
3: Iya. Ya, kalau dari SPN, kalau itu apa, Bang?
0: Dari kalau dari SPN berarti sering monitor ini ya, sering lihat yang latihan itu ya.
3: Oh iya, di depannya itu siswa. Oh,
0: ya, siswa ya.
3: Pendaftaran, pelantikan sering dagang kalau pelantikan ya. Di SPN itu.
0: Ya, sering itu.
3: Orang di depannya ya. Kok, Bang? Itu Topan udah tahu.
0: Oh, sudah tahu ya.
3: Iya.
0: Jadi kalau saya lagi
3: latihan. Lagunya ikutan sama Topan ya, Bang.
0: Oke deh. Salam-salam silakan.
3: Yo, salamnya buat Topan tadi, Amir, terus Bang Pendi, Mas Suradi Sindang Anom, Bunda Sambar, Bunda Tin,
0: iya.
3: Mama Dila, Mama Pungki, Ibu Rosi Kedamaian. Buat Bang Leon, semoga sehat selalu ya, Bang
0: Amin.
3: Leon.
0: Terima kasih.
3: Di sini gremes, Bang Leon, mendung ya, banget.
0: Kan Topan tadi nggak percaya dia.
3: Iya, di sini gremes ini, Bang Anom angkatin jemuran barusan. Ya, terima kasih ya, Bang Leon ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ada Eni di Kemiling sudah bergabung. Ya, satu lagi ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nak Leon.
0: Iya pun.
4: Gimana kabarnya sore ini Nak Leon?
0: Alhamdulillah baik.
4: Aduh menganiku.
0: Aduh mengan.
4: Mengan api sih.
0: Iya.
4: Mengawane sayur nih lengkap ya. Yang penting Nak Leon sehat ya sekeluarga nih. Api selagu nih Nak Leon.
0: Lagu nih Mati Gaya yang sedang-sedang saja. Kemudian Daryono.
4: Itu Daryono itu kesukaan saya itu. Ya, karena Daryono itu kan dalam temanya itu laki-laki yang sederhana.
0: Iya,
4: Daryono, siap, Daryono, siap. Daryono siapa penyanyinya? Esti Kelopak-Kelopak ya?
0: Iya, Esti Kelopak-Kelopak.
4: Betul itu Daryono ya. Dulu nama saya itu kalau lagi bujang playboy namanya Yono. Saya Dadar Telor dipanggil Dar. Saya ada Yononya jadi Dadar Yono. Salam-salam ya Nak Leon. Ya buat Bapak Tampan Topan di Kota Karang. Mungkin belum hujan tempatnya ya. Masih panas. Sama Nai di Waikandisnya. Sehat selalu Nai. Tadi yang baru turun ada Eni di Kemiling. Orang ganteng udah masukan belum Nak Leon?
0: Belum ya, yang dari Waikanan. Mungkin cuaca di sana mungkin biasanya
4: sinyalnya biasanya ya jadi
0: cuaca juga lah.
4: Saji kalah pencet sama Mbah Jarwo, Abdullah di Waikanan, ada Ramli, ada JK, ada Trimo, ada juga Kisinan Munir, ada Darman. Pokoknya yang di Waikanan semuanya aja ya Nak Leon.
0: Iya.
4: Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Pesawaran luar. Lampung melalui RRI digitalnya semuanya aja Nak Leon.
0: Iya siap.
4: Lampun. Burung gereja baca koran.
0: Cakep.
4: Buruan kerja ngapain jadi pengangguran. Makasih ya Nak Leon ya.
0: Makasih kembali Mbak ya.
4: Assalamualaikum tadi pun Nak Leon.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Jarwo ya sudah bergabung. Baiklah minum lagi kami nengskon payah lagu Manda. Apa tadi ya? Mandi Madu ya. Happy Jubaidah.

0: Ajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodoh amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jemaah tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesembeli nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaah tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah, nak tancap.
0: Lau ya,
1: lau Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajongkok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Ii
0: mawat jadu kucancang kon jadu kucancang kon jasa kabel tebangak kena tanu ribah.

0: panas, panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kamu lagi hentuk ya gambar ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang, sebelum nyak juga mengendok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit nesta ngutang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mone nya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na Jesus si.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya jak ngaku nendang-dang nesa. Ya ibu ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe tok ko hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicik ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sasusi kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman peniku Medi. Baca ke uyun-uyun ke lagi tanaman jagung mau ada kebun. Mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku. Tok kunduk notok.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: Nina Mogi, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menyinergikan diplomasi parlemen dengan upaya peningkatan kualitas sektor pariwisata di Pulau Dewata. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantia Suwondo mengatakan, sinergi tersebut diperlukan agar pariwisata Bali berkembang secara berkualitas dan berkelanjutan. BKSAP DPR hadir di Provinsi Bali bertemu dengan Gubernur Iwayan Koster, jajaran Forkopimda, dan jajaran penggiat pariwisata. Ia mengatakan menggabungkan kinerja-kinerja diplomasi BKSAP dengan bagaimana kita bisa meningkatkan pariwisata Bali sehingga menjadi pariwisata yang berkualitas dan juga berkelanjutan, ujarnya di Denpasar Bali Jumat 19 Juni 2026. Informasi selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan renovasi dan penataan kawasan rumah Tan Malaka dapat segera dilaksanakan. Langkah tersebut dimungkinkan usai rumah Tan Malaka resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah. Ia mengatakan status tersebut memberikan landasan kuat bagi pengembangan kawasan sebagai pusat pelestarian sejarah nasional. Pemerintah juga mendorong penataan menyeluruh agar nilai perjuangan Tan Malaka semakin dikenal masyarakat luas. Menurutnya, pengelolaan kawasan tidak harus dilakukan langsung oleh pemerintah. Setelah penetapan tersebut, ia menyebut pengelolaan dapat dilaksanakan pihak lain sepanjang mendapat persetujuan seluruh keluarga besar Tan Malaka. Pengelolaan tetap dapat dilakukan oleh pihak lain, misalnya yayasan. Yang utama adalah seluruh keluarga Tan Malaka sepakat dan menyetujui, ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima RRI Sabtu 20 Juni 2026. Demikian Sikam Leonardo Hendempazia, walaupun tunggal waktu cajam selanjutnya.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Baiklah Minum Oki, kami buka di sesi yang kedua ya, dalam program acara Pro Dangdut. Ini Bang dibuka dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore Bang. Ya. Dari saya Neng Setiawati.
0: Neng Setiawati masih di Tirtaria ya, depan itu ya, depan apa namanya? Iya. Apa sih yang kuda-kuda itu ya?
1: Iya, samping kuda.
0: Iya deh. Ini Bang Len ada lagu-lagunya di sini ya. Bersemilah ya, Muksin Alatas.
1: Ada apa, ada apa?
0: Bersemilah Muksin Alatas, kemudian Ini Zaman Uang, Ebi Mengesti, kemudian Aneh Tapi Nyata, Roma Irama.
1: Bersemilah aja kan?
0: Bersemilah, ya. Salam-salam, silakan.
1: Salamnya tadi untuk Mas Taufan, selamat siang, selamat sore. Spesialnya untuk ini Mas Irfan yang ada di Lampung Barat.
0: Oh iya.
1: Selamat beristirahat ya.
0: Iya.
1: Buat Abang ya, selamat menjalankan tugasnya.
0: Terima kasih kembali.
1: Ya.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ning Setiawati yang ada di Waikandisya sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung dalam program acara Pro Dangdut edisi 20 Juni 2026. Nah, ini Bang Rini bertanya-tanya nih. Dari Waikanda ini kemana ini? Mungkinkah di sana saat ini cuacanya lagi tidak menentu atau bagaimana ya? Lanjut lagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Isinan Munir di Waikanda, Bang.
0: Iya, nah kan akhirnya
2: Bang Lio ya.
0: Baru aja Bang Senggol ya, langsung masuk ya. Cuaca bagaimana di sana? Apa ada geluduk-geluduk atau bagaimana?
2: Kalau cuaca di sini, Bang Lian, dia masih cerah, panasnya ya.
0: Oh, cerah panas ya.
2: Iya, di sini ya, namanya keadaan alam lah, memang begitu. Kalau nggak hujan, panas.
0: Iya.
2: Ya kita terima apa adanya.
0: Karena Bang Lian dulu kan pernah tugas di sana itu, kalau ada geluduk-geluduk itu agak horor juga ya.
2: Iya.
0: Dataran tinggi ya.
2: Iya, jadi kalau di kecamatan di Waikanan ini, kabupaten Waikanan memang kan ini kan kabupaten baru ya.
0: Iya.
2: Iya, tetapi ya sehubungannya namanya kita orang Lampung ya, apalagi Lampung Waikanan ini ya. Jadi logat gayanya itu ya masih ada

0: aneh kan. Pokoknya kalau gadis itu datang ke rumah dia, kalau makan ketannya, dia masak ketan, gadisnya gak mau pergi lagi. Jadi kalau punya saya, cerita saya lain lagi. Ini kan Putri Raja satu gitu kan. Suatu ketika itu ada putri raja sakit di suatu kerajaan, sebuah kerajaan gitu kan ya. Nah jadi kalaupun bisa di panggung itu bang kan ya, sama-sama setengah jam, cuman isinan setengah jam itu bicara itu nggak menetek kan.
1: Benar.
0: Yang teman isinan itu kan yang cerita juga lain judulnya masalah jembat, dia masih baca teks kan, jadi masih dapat ranking isinan daripada dia kan gitu. Nah itu namanya kan hiburan, kan. Nah jadi kalau masalah lagunya itu bang, ini mau minta yang pertama tadi apa?
1: Bersemilah.
0: Ya bersemilah kan ya.
1: Siap.
0: Ya semoga ya sehat selalu, kemudian yang mendengarkan perempat Bandar Lampung di mana saja berada kan. Nah, itulah kami apa itu penggemar RRW Kanan, bahkan termasuk sudah bung bang kami ini kan di RRW Kanan ini, bahkan sudah didata oleh apa itu penyiar-penyiar bang, apa bang Ari, bang mbak ini, mbak Yani, orang sudah didata kan, sudah di Jakarta bang nama kami kan, alamat dan tempat. Itu ada perlu apa kalau kami ya biar tahu aja katanya kan. Sudah di Jakarta itu nama nah, ya kami selaku penggemar kan. Iya, kalau RRI, Pak Bupati ya. Ibu Bupati kami menganjurkan supaya proaktif katanya dengan siaran RW Kanan. Bahkan kami sudah bergabung, bukan proaktif lagi. Dikata juga ya. Jadi salam-salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung tidak terkecuali. Semoga sehat selalu. Inilah Isinan Munir yang beralamatkan di Umpus Pungu RW Kanan. Teman kami yang ada di apa ini RW Kanan ini, setelah 2026 ini kami telah ikut bergabung. Semoga ya penyiar-penyiar di perempat Bandar Lampung tidak bosan menerima kami Pak Leon.
1: Iya deh.
0: Nah jadi itu aja Bang Leon ya. Salam untuk semuanya, semoga sehat selalu. Kita harapkan ke depan lebih bagus daripada hari ini. Itu yang kita harapkan. Perempat Bandar Lampung, budaya tabib pun. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Isinan Munir ya di Umpus Mengu RW Kanan sudah bergabung bersama perempat RRI Bandar Lampung. Dan Bang Leon terima satu lagi ya. Assalamualaikum. Ini terputus ya. Kalau sudah nada deringnya seperti itu biasanya terputus ya. Ya lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
2: Nurdin.
1: Oh Bang Nurdin di.
2: Apa kabar nih Bang Leon?
1: Sehat ke Bang nih Bang Leon.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat ini Bang Leon.
1: Ya jama-jama, mudah-mudahan Bang Nurdin juga jama keluarga selalu dalam keadaan sehat. Ya,
2: lagunya apa Bang?
1: Lagu ini. Ini zaman uang, Ibu Ngesti, mengapa Eri Susan sedang-sedang saja Peti Pera?
2: Seunyi-unyi negawa lah.
1: Seunyi negawa ya deh.
2: Salam nih Pak, pakai seunyi-unyi negawa Bang ya?
1: Yo, siap.
2: Buat Abang nih, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat, keluarga besar.
1: Amin, jama-jama.
2: Terima kasih Bang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bun. Ya, terima kasih ya sudah bergabung bersama perempat RRI Bandar Lampung. Baiklah, minamogi. Kami mengisikan lagu bersemilah, Muksinalatas.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: lagi to my vlog, guys. You know kan, guys? Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
4: Jalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
5: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban konyi. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai juga kain. Kantungnya juga kain. Amit ya sa.
6: Assalamualaikum.
5: Nada suara.
6: Medi.
5: Waalaikumsalam. Ah, api sih. Apa itu yang minta ku nikulasi?
6: Med, nyak kilo tolong mat, Med.
5: Api weh nginjam duit kodoh niko.
6: Wilahin, Med, nyak ada kilo tolong, kilo uai.
5: Allah, ampe ku cawa ku jenuh babayin jisela. Agak kilo uai pakai api lah sih.
6: Ya pakai kebutuhan lah sekarang, jadi agak mepo. Uai somok sekam kering, Med.
5: Kira biasanya ki holon ki ngilu sih, agak seember ku ember. Bang niko ngusum derung, niko mak liam kodoh sih, kiko kodoh sih.
6: Ya uli ku liat stok uai mau limpah, mulanya aku ngusum derung. Kan derung kan aku kamsi luni sih, Med. Ya paling juga kita api ku pakai galon, halawat puluh galon jisela.
5: Nyak juga kan anak kajong si butuh uai yang kalian angka niku gau. Tapi mapi-api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
6: Wah, jadi dikeni mawat sih.
5: Ya ikhlas sih kidang ya dah kesok-kesok gak kok kerjanya sa.
6: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men somoh ku latap. Maunya agak ngilu lagi jaman niku inji gawa oleh somoh ku kering genta sa kemakau.
5: Ya kemekeh lah ke kemakau kasih segali somoh redang nunggu labung.
6: Oh, iya nya semula mak gali lil mak halu mak kong da duit ni met. Kemo ki wad duit ko injam
5: ka dua lagi. Aku gawe uai na we. Ke kalau di ku mak kecahak ni uai ko. Aku
6: terima kasih met yo.
2: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu, ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
1: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Baiklah, kami buka lagi layanan telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Ferry?
0: Bang Leon ya.
1: Yang ini Bang Ferry apa nih?
0: Ini Bang Leon yang bertugas ya.
1: Aku udah lama gak montor dan lupa ini semuanya.
0: Dengan siapa nih?
1: Apa Bang?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mas Armansyah.
0: Oh, Darmansyah.
1: Iya, Mas Darmansyah
0: di Pesawaran.
1: Ya, aku request aku bisa gak Bang? Request aku bisa gak?
0: Lagunya di sini ada pilihan-pilihan. Ada hati, ada guna ya.
1: Gak bisa request ya?
0: Enggak, karena lagunya udah di setting di sini ya.
1: Ya udah lah,
0: jadi aja. Iya, jadi lagunya Bang Dian kasih pilihan nanti yang mana ya. Gitu ya.
1: Ya. Salam ya Pak.
0: Silakan.
1: Salam ya buat itu, Pak Topan, buat Apen Bolo-Bolo, Pak Mahrin, Pak Dekatiman, Pak Yogi, buat Mbak Eni, Punya Ros, buat Irma, buat Maisaro, buat semua pen perempat aja lah terkuali. Siapa perempat ya semuanya sehat selalu ya Pak.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Mas Darmansyah ya. Di Pesawaran sudah bergabung bersama perempat RRI Bandar Lampung di sesi yang kedua tentunya ya. Ya baiklah Minamogi. Satu lagi ya Bang Leon terima. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Bang Leon.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Ramli Bang, di Wai Kanan.
0: Dengan?
2: Ramli Bang.
0: Oh, Ramli di Wai Kanan. Iya, oh, iya. Ini headphone Bang Leon ini kresek-kresek ya.
2: Iya, ini singanya Bang, kurang paham.
0: Iya ya.
2: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada tiada guna. Kemudian patah arang.
2: Ya itu ikutan aja lah
0: ikutan aja, iya, aja.
2: Salamnya Bang Senin tadi ya, yang baru turun tadi lah. Salam kenal dari Ramli ya. Dari kanan ada Bunda Sambal, ada Bunda Ros ya, ada juga ATB, ada Pak Dika Timuhan ya. Ada siapa lagi kira-kira Ipa Penjolo-Bolo, Ipa juga ya. Bang Senin sudah ya, Mama Dila ya. Buat semuanya aja Bang, waktunya Bang.
0: Iya, siap.
2: Abang, keluarga ya Bang ya.
0: Sama-sama.
2: Dan umur, merasuki, dilancarkan usahanya Abang Leon ya.
0: Iya.
2: Satunya, RS4, Surabaya Lampung saat itu. Assalamualaikum.
0: Iya, iya Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, Minamogi langsung kita dengarkan bersama ya. Patah Arang.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian,

pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

Baiklah Mina Mogi, sampai di sini sih Kang Bang Len yang ngancani dalam program acara Pro Dangdut ya. Nanti setelah waktu jam 17 segera melangkah dalam program acara Launi Grigani. Terima kasih atas kebersamaan Mina Mogi. Selamat pagi, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nina Mogi, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah menerima anugerah pelopor kemerdekaan pers Indonesia. Penghargaan itu diberikan atas kebijakan yang memberikan ruang pada insan pers lebih kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Tengku Rifki saat menerima penghargaan dalam acara pemberian anugerah Serikat Media Siber Indonesia 2026 di Hall Dewan Pers Jakarta Kamis 18 Juni 2026 mengatakan ia mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh pegiat ekrab dan keluarga besar Kemenekrab yang berdedikasi memajukan tiap subsektor ekrab Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi seluruh pihak yang berupaya membangun ekosistem pers yang sehat, independen, dan adaptif. Kemenekrab mendorong media startup sebagai alternatif publik dan bagian terintegrasi dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, yakni melalui program pendidikan, pelatihan, dan monetisasi. Menteri Ekrab menegaskan pers dan media siber memiliki posisi strategis untuk perluasan narasi, distribusi karya, hingga penguatan pasar produk kreatif. Kementerian Ekrab siap membuka ruang kolaborasi agar pers Indonesia semakin profesional, mandiri, berkualitas, sekaligus tetap menjaga kemerdekaan pers, ujarnya. Informasi selanjutnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun 1 tahun. Tercepat sepanjang sejarah, menurutnya capaian tersebut lebih cepat dari target swasembada pemerintah sebelumnya yang mencapai 4 tahun. Di tahun 2025, Indonesia kenaikan pangan produksinya tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Itu berkat kerjasama para petani dan nelayan seluruh Indonesia, kata Mentan dalam pidatonya Pekan Nasional 17 Petani dan Nelayan di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu 20 Juni 2026. Selain itu, Mentan juga mengungkapkan saat ini stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton, sekarang Dirut Bulog sudah menyewa gudang 2,2 juta ton. Jadi ini tertinggi stok kita, ujarnya. Mentan juga mengatakan para petani saat ini merasa bahagia karena harga gabah yang dijual meningkat menjadi Rp6.500. Ia juga menyebutkan pada tahun ini subsidi pupuk untuk para petani turun 20%. Demikian sikam Leonardo Hinun Pasha, melaput tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: kihikan noyo. Padahal kan ki omok ni gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iya no kano kano kaya mak melanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Nabi noyo.
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal-kibal mak jelas waka mo na si.
0: Udi no med. Nga ngeliat anak ni tangga kam datas no. Liat no. Kayang riki. Kan sarus kan yan ako na dolanggah lah kugulan anak ko. At sa iya katek-katek kaya ilo yo. Wala api yung medyo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni ko na. Catatan dosa mo di malaikat ka dolamon si. Ngaman pa iba ngoko na yung.
0: Wah, kanya kasgedak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ka ni kan kadu lumayan lah kadu Tuha.
1: Halo na si segelah ni stunting sa. Hah? Nah lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting noyo
1: enjo neki stunting nah ne gagal tumbuh model-model go kenan nah enjo si
0: oh stunting yo terus emang kepala cara nyegane kenyen sana mak kena stunting no med
1: haji si haji cara cegane
2: cara mencegah stunting selain pemenuhan protein hewani memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Aduh, tapi dong kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi dong jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangun mo. Amo kok dah si? Ya lamun cak emang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa nyanyi-nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jemah si ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sa si?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini. Api meneh jawab nih aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Api nasana si. Maksud ni na api mak ngerti.
1: Ya Allah. Ni kuma diajak ya kodoh. Kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelah nasa teteduhan.
0: Oh teteduhan yuk. Lah pertanyaan-pertanyaan ke gokam api. Nah teteduhan yuk.
1: Teteduhan tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah lah. Terus api jawaban ni. Masigit akhir huwa. Hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai.
1: Manuk jago susi.
0: Alah. Jadi hino jawab ni manuk jago yuk. Teteduhan gelap ni.
1: Oh, punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
3: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
2: Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
3: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
2: Minamogi lagu-lagu daerah Nusantara ya, gadukan miskin jejamo dalam program acara launi dipikani jeno ya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 17.36 menit, kami informasikan ya bahwa waktu azan maghrib untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 17.57 menit. Baiklah Minamogi, saat ini gambling skonpaya lagu-lagu islamik ruang dengar Anda.

RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, masih dalam rangkaian Nada Islami yang juga insya Allah akan mengantarkan pada pengajian Ecuci Al-Quran dan juga berduka azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Informasi azan maghrib petang kali ini akan berlangsung pada pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

0: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Minak muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok yo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situatu juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu di lunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adek namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, you know, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masalah adok, adek, suta, dan segala macam. Nah, namun sedang buat rambu-rambu teman-teman. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
3: Akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
4: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
3: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
4: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.

0: yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Ajo da kawai si ko haga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerja. Khi manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakai nya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mampu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu koroniku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jema tetangga masa kama babantu.
1: Ya Allah, kawai mune kelap-kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai keji Allah.
0: Iya lah.
1: Nangai tancep.
0: Lau ya.
1: Lau si si. Beli di apa nih kusi?
0: Beli di mall lah. Kiku gue keji sekali keren gue keji. Emang ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Hagalan yang beli ke kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa. Injus mahal. Mahal gani. Harga pandai juga pirak gani. Bujuta-jutaan pokoknya. Mahal.
1: Iya
0: mahal jadu ku cancang kon. Jangan jadu ku cancang kon. Jangan jadu ku cancang kon. Jangan jadu ku cancang kon.
1: Jatuh bahay, mak tahu

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hentuk ya gambar ikut enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Rumpot FM, suara budaya Lampung.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Ya, Minomogi, lagu-lagu Islam ya, Gadukan Niskon Jijamo menemani Anda ya dalam suasana sore hari atau dibingani menjelang dibingi ya. Ya, baiklah, saat ini Ikam Bang Leon masih ngajarin Minomogi tentunya dalam program acara Launi Debegani dengan lagu-lagu daerah Nusantara dan informasi kurung dengan Anda.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah. Yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus juga umumnya dapat disertai

0: Minomogi, festival paling bergengsi di Lampung, Pesenggiri Festival 2026 hadir lagi. Pada tanggal 3 hingga 5 Juli di Lampung Marriott Resort, festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Hurun Lampung. Pesenggiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop masterclass interaktif, mulai dari kelas barista kopi bersama Tanah Merah, pengembangan bisnis lokal membuat batik jumputan dengan Roman Muhtar, kelas memasak dengan Chef Tony Azari dan Maestro Kue Jajan Pasar Lani Rustan, yoga dan meditasi hingga kelas melukis bersama MS Bong, dan masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir. Saat senja tiba, jangan lewatkan pertunjukan budaya Pesenggiri Suwarna Diva yang dibawakan oleh para penari muda berbakat Lampung yang akan menjadi sorotan dari festival Pesenggiri ini. Untuk tiket dan informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @pesenggiri dan @thehurunlampung. Sampai jumpa di Pesenggiri Festival.
1: Propat FM, suara budaya Lampung.
0: Baiklah, Minomogi sampai di sini si Kambang Lian yang ngancani dalam program acara Launi di Bingkani. Nanti setelah waktu jam 12 ya, Minomogi akan dikancani jaman Nonaria Karisma hingga putaran pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Anja Jalan Gas Broto nomor 26 Poman Banampung, si Kambang bisa bertugas mengucapkan selamat bingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mina Mogi, suasana penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan menyelimuti lapangan desa Tanjung Kencono, Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur, saat masyarakat memperingati hari ulang tahun ke-67 desa tersebut, Jumat 19 Juni 2026. Perhatian langsung dari Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah. Kehadiran Bupati disambut antusias masyarakat yang turut menampilkan berbagai hasil kreativitas dan kekayaan sumber daya desa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Wai Bungur Lucy Aprina, Kapolsek Wai Bungur Ibtu Rismawati, jajaran Forkopimcam, tokoh masyarakat serta warga dari 5 dusun di desa Tanjung Kencono. Karnaval yang telah menjadi tradisi tahunan itu menampilkan beragam potensi keunggulan desa, mulai dari hasil pertanian, perikanan, peternakan hingga produk kreatif masyarakat. Kepala Desa Tanjung Kencono Barudin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menunjukkan hasil kerja dan kekayaan yang dimiliki desanya. Peserta karnaval berasal dari 5 dusun yang ada di Desa Tanjung Kencono. Mereka menampilkan berbagai hasil pertanian, perikanan, peternakan serta potensi lainnya yang menjadi kebanggaan desa, ujar Barudin. Informasi selanjutnya. Menteri Kebudayaan Pardija menyampaikan renovasi dan penataan kawasan rumah Tan Malaka dapat segera dilaksanakan. Langkah tersebut dimungkinkan usai rumah Tan Malaka resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah. Ia mengatakan status tersebut memberikan landasan kuat bagi pengembangan kawasan sebagai pusat pelestarian sejarah nasional. Pemerintah juga mendorong penataan menyeluruh agar nilai perjuangan Tan Malaka semakin dikenal masyarakat luas. Menurutnya pengelolaan kawasan tidak harus dilakukan langsung oleh pemerintah. Setelah penetapan tersebut, ia menyebut pengelolaan dapat dilaksanakan pihak lain sepanjang mendapat persetujuan seluruh keluarga besar Tan Malaka. Pengelolaan tetap dapat dilakukan oleh pihak lain, misalnya yayasan, yang utama adalah seluruh keluarga Tan Malaka sepakat dan menyetujui, katanya dalam keterangan resmi yang diterima RRI Sabtu 20 Juni 2026. Demikian sikam Leonardo Hendempasya, selamat dibingi.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita, rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini. Selamat malam untuk Anda Minum Wangi yang juga lagi istirahat santai ya di akhir pekannya. Gimana nih untuk Anda Minum Wangi yang hari ini kayaknya pengennya rebahan aja gitu ya, gak pengen ngapa-ngapain. Dan kali ini tentunya Minum Wangi masih dengan rangkaian informasi juga yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami informasikan setelah nanti waktunya pada pukul 20 dan juga mini drama legenda di malam hari ini. Nanti buat Anda yang pengen kirim-kirim salam juga bisa ya, untuk bisa ngikuti Menjauh Demi Ingi. Jadi jangan kemana-mana, Minum Wangi pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu. Pengalaman ketika saya harus

penonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, untuk Anda yang juga mungkin di malam hari ini yang juga lagi menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga ya, setelah mungkin kemarin tuh sibuk dengan aktivitasnya. Dan juga untuk Anda yang ngerasa badan jadi semakin pegel-pegel ya, karena banyak hal, mungkin diantaranya salah satu faktornya adalah kerjaan kita menuntut kita itu duduk terlalu lama ya. Karena duduk terlalu lama saat ini juga jadi kebiasaan yang semakin umum di tengah gaya hidup modern. Jadi aktivitas kerja di kantor ataupun belajar ya di depan komputer hingga penggunaan gawai dalam waktu yang panjang, ini membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk. Dan kondisi ini juga menyebabkan meningkatnya perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik, kalau kata anak zaman sekarang mager, males gerak gitu ya. Nah, gaya hidup yang kurang bergerak ini tentunya berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama kalau misalnya nih berlangsung terus-menerus setiap harinya. Dan juga minamuaki, kurangnya aktivitas fisik juga bisa mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan, karena saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori juga bisa lebih lambat ya, dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak juga ikut turun. Dan akibatnya nih, kalau kita misalnya duduk terlalu durasinya panjang, itu bisa meningkatkan resiko obesitas, penumpukan lemak berlebih yang terjadi dalam jangka panjang, dan juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2 ya. Jadi untuk Anda yang besok juga nggak punya ataupun punya rencana ya untuk bangun lebih pagi untuk bisa menikmati udara segar dengan cara berolahraga, itu jauh lebih baik ya. Nah, kali ini Minum Wangi masih bersama kami di Launi Debingi Honey.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.
2: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia.

0: yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangok kamu itu, Le Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Bidang Wage dimanapun Bidang Wage berada, kembali kami hadirkan Wakcha pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdaksmen Abdul Mukti mengajak mahasiswa memanfaatkan peluang belajar ke luar negeri. Kesempatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan global. Menurutnya kesempatan belajar luar negeri terbuka luas, namun peluang itu membutuhkan komitmen dan keseriusan dalam menekuni bidang ilmu. Dan juga Bidang Wage, ia juga mengatakan bahwa pengalaman belajar di luar negeri tidak hanya memperkaya akademik, pengalaman tersebut juga membantu membentuk karakter dan pola pikir lebih matang. Yang menjelaskan banyak perguruan tinggi internasional memiliki budaya akademik yang kuat. Lingkungan tersebut mendorong kemampuan berpikir logis dan kritis mahasiswa. Informasi selanjutnya Bidang Wage di malam hari ini, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau wilayah terdampak gempa di Kabupaten Sigi pada Jumat kemarin. Kunjungan dilakukan di desa Kamarora A dan Kamarora B. Kedua desa tersebut menjadi wilayah yang paling terdampak gempa magnitudo 6,7. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto, menyebut bahwa kunjungan menunjukkan kehadiran pemerintah pusat. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi. Demikian Bidang Wage Wakcha pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti Sandiwara Radio malam hari ini dengan judul Legenda Putri 7. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

berkisah pada zaman dahulu. Di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari 7 putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari, 7 putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak.

0: Karan pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umay, cantik di lubuk Umay, di Umay, di Umay. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
1: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Panji. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umay. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umay di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
2: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang tinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata di Umay yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nabi tabi. Penyembang tuhajan suku dan sumbai. Selamat debi. Selamat bertunggu dan sembuh mula. Di kesempatan dan dini sebebahagianya. Di pelapan dan waktu wampu dunia wakibu wangguna. Anjar pun kan katu sebuah tuhaya kamadu permana dan nama Indonesia. Soalnya tanda petugas luangku mau akan jauh kejauhan. Terus terus jauh dan jauh dirantauan.

0: Makasih sama Dini, dia nanti berkirim cinta. Gak ngawalin buat salam, makasih Bang Andi. Ya sehat selalu, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dep, di kabar Muen.
1: Alhamdulillah sehat. Amin. Abang sehat ya.
0: Sehat juga,
1: ya. Iya. Oleh lagu ini Yana Goha ya.
0: Yana. Oh iya.
1: Salam-salam ya Bang ya.
0: Iya.
1: Pakai Bang Usup Suwaknya ya. Yana Ade Nurdin. Yama Bang Senena. Yama Topane. Yama Bang Darson. Jama Bunda Samba ya, jama Wokutri, jama Udone, selamat dibingi wo.
0: Iya.
1: Jama Ade Nabila, jama Edo Tulukne, jama Pak Agus Unyeng sewa di Ologading ya. Jama Sari Bengkel, jama Putra Welimane, jama Wahyu sewa di Gunung Batu ya. Mas Nawi jama kakaknya salamangkong kemuakian. Jama Bunda Ros, jama Mbak Jarwo ya.
0: Iya.
1: Lupa tuh Mbak Jarwo aja. Salam sehat ya Mbak.
0: Makasih deh.
1: Jama Datu Atin, Atin Bolo-Bolo, Proponese, Unyin-Unyin, Ngoleh, salamangkong kemuakian.
0: Iya.
1: Pangedona jaga kesehatan. Salam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih si Pangedon. Gue pulau panggung. Selamat dibingi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ngilang udah sekian tahun ini ngilangnya.
2: Sakit Bang, dari minggu kemarin waktu GD.
0: Ih, kok nggak ngasih kabar?
2: Hah?
0: Nggak ngasih kabar?
2: Iya, nggak ada kuota.
0: Enggak. Orang.
2: Kabar gimana Bang? Sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Bang, minta lagu dong Bang.
0: Apa lagunya deh?
2: Spesial untuk Abang, ku titip salam tiram Bang ya.
0: Salam tiram.
2: Ku titip salam tiram.
0: Ku titip salam tiram.
2: Iya betul.
0: Oh my god, udah sekian lama ya.
2: Salam ya Bang.
0: Salam
2: yang pertama buat Abang Edrinya yang ganteng ya, sama Bunda yang
0: sehat. Makasih ya Dek.
2: Terus untuk orang spesial dalam hatiku yang jauh di sana, semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Terus ada Bunda ini tadi ya. Terus Bunda ini pemilih. Terus kita menemukan Putri, Bunda Rosi Buro. Terus juga Pang Nurdin, Abang Darson. Terus juga ada Bang Hamham, Bang Jomblo, Bang Pampang, Bang Edo. Terus juga ada Ayang Tua. Terus juga ada yang lagi pilihan. Terus juga ada Generawi ya. Siapa lagi? Ayah Panji, Ayah Amin, Ayah Ahyar, Ayah Panji, Mas Ari, Bang Jenny juga. Buat semua bunda-bunda ya, buat semuanya yang ada di kanan semuanya, semuanya saya tahu. Semuanya aja Bang, terpatur kecuali Bang.
0: Iya deh.
2: Akhirnya ditunggu ya Bang, kutitip salam piham ya Bang.
0: Iya sayang.
2: Iya
0: untuk
2: Abang
0: Edwin,
2: ya Bang.
0: Iya deh.
2: Oh iya untuk Bang Jomburu nanti merayu ya Bang ya.
0: Iya.
2: Kalau pulang aja ya Bang, terima kasih waktunya Bang.
0: Terima kasih ya Nabila.
2: Ya, Bang jangan hati-hati, sudah sampai tuntas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi tuh.
0: Waalaikumsalam. Yuk, makasih Nabila. Coba Edo, cai mulai bergabung bingi aja Bang Edo ya. Untuk sekian nama aja Bang Edo-nya agak bingung ya. Nah, Bang Edo kabar berita ya. Ya, Bang Edo, buka cai WhatsApp aja gantian giliran ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Edo?
0: Sehat Bang Rin ya.
3: Amin, tokoh we kesehatan.
0: Iya.
3: Si lagu mana ya?
0: Lagu ni buat Yana, wal ketitip salam ke di lagu hati.
3: Ini permata hati kalau.
0: Permata hati ya.
3: Iya. Salam salam ya.
0: Oh iya.
3: Ya warna bila pada bahaya ya.
0: Iya.
3: Yang mah ini jangan ya. Ya, salam kenal apa bahaya mana ya? Yang mah Nen, Nurdin, Edo, lupa ya. Topan. Jam aja ini ya, Darson, dan pilihan. Gua putri kayak Udo nih, malu pak ya. ya Mak Cibi, Mak Lupa, ya Mas Abang Usip Suwa, Mak Lupa mana yo, ya Mak M Top, Mak Lupa, Kang Maman yo, Ibu Ros, Kedamaian yo,
0: okay.
3: Rara di Gunung Air yo, ya Mak Sapa Bahrin yo, ya Mak Bunda Samba, Amir, Mak Jarwo, Mak Lupa mana yo, kalau saya terlalu,
0: iya deh,
3: Abang Jamblong, Mak Dila yo, Pak Iko Gunung Tataan,
0: iya deh.
3: Ya Mas sebelah kanan yo jumpa kopi mak lupa yo Jeka ya Mas Sinan Munir mak lupa mana yo terus selalu ya Mas Darman Terimo mak lupa yo ya Mas Evan mana kanan yo
0: yeah.
3: Alvin Bolo Bolo mak lupa ya Mas Nurmanto di Lampung Selatan
0: iya
3: yeah, siap bunyi bunyi nih Bang Edo yo
0: iya yeah, Bang ya
3: kalau sehat selalu hampung ini yo
0: amin
3: terima kasih Bang Edo
0: iya yeah.
3: Selalu
0: amin amin
3: assalamualaikum
0: waalaikumsalam. Ya, anja WhatsApp Bang Edo buka pai selulernya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bang Edo,
0: sehat juga Bang Usup. Ya, apa kabar di sana? Ya?
4: Lagi sehat-sehat.
0: Sehat ya. Iya.
4: Apa yang kedua ada?
0: Ada Gunung Batu Bang Irin.
4: Bang Irin.
0: Iya. Yeah.
4: Yo, ya, kalian terbanyak. Kalian membawa wakil Kampung Erin ini,
0: jenah. Iya, jenah ya.
4: Yo di Gunung Batu. Nah, Gunung Batu kak, Gunung Upane banget.
0: Oh, gini ya.
4: Iya. Ayo, apa yang mulia?
0: Aduh.
4: Gimana, salam jemaah. Ada Nurdin belum
0: sih? Aiyah.
4: Ya mah ini, api Hadi Zaka, M Top, ya, api Pause lagi kah?
0: Iyo, lanjut.
4: Wah, dalam dia mah kain pulpa, jema lama pungki, mama ada campurannya,
0: jema
4: anak rawi di api gelarnya nak di kebun kelapa. Jemali dia kesawaran meneh.
0: Iya bang.
4: Bang Darson atau pandai kota Karang Amir meneh di Lampung Timur KS. Aja masa unyin-unyin ini lah Mama Edo meneh mak lupa yo.
0: Iya.
4: Lagu ni apa bang saya di pertama.
0: Wah macam-macam. Buat permata hati, aku titip salam tiram buat meneh Yana. Kedua gapi.
4: Aduh lah, ini bukan lagu apa, pemata hati juga
0: lah. Oh, jenis pemata hati ya.
4: Yo, salamnya gue terunyi nih bang ya.
0: Iya.
4: Yo, terima kasih, saya mangkong semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Usup Siwa di Suha. Selamat bingung ke Sebang Edo. Dan selamat bingung. Gue poin-poin ke Sebang aja. Saya sampai tanduk dan tergabung yang perempat. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sabi pun.
0: Lihat pun.
5: Abis Sabang Edo.
0: Kabarnya baik-baik. Wawai-wawai gawo. Pak. Iyo, pantun Bang Suti Bang. Wah.
5: Muatan.
0: Lama lagi.
5: Lagu ni apa bang?
0: Ah, lagu ni macam lah. Nama ni lagu.
5: Di pertama lagu apa bang?
0: Yana. Wadina kutitip salam tiram. Wadina permata hati.
5: Yana tu kan salam tiram bang.
0: Oh, gina ya. Okey.
5: Salam bang ya.
0: Iyo.
5: Salam ne, pakai ne. Kamhan.
0: Ya.
5: Panjaine, buat Mama Pungki, selamat kalian, Mama Rido, selamat lebih.
0: Iya.
5: Selamat kembali, Nabila, buat Mama, Datu Ati, Raja Jawa, Abin Bolo Bolo ni selamat lebih. Salam di pada seuni bang. Lagu nyuruh nyuruhkan si kami bang.
0: Oh, dina ya.
5: Ya.
0: Oke, kita kita dina.
5: Pengetahuan ini sudah masuk berat sampai tuntas.
0: Iya.
5: Alam suatu api itu nih bang.
0: Amin.
5: Selalu. Buat batang selasi. Tendang Batang Semangi.
0: Sudah.
5: Apin dan Edo nih, terima kasih.
0: Oh, amin ya.
5: Lain waktu disambung lagi.
0: Amin, amin, semua ya.
5: Adik pun.
0: Iya pun. Ya, makasih jomblo. Saya buat di tangka musmu nih aja, coba ngedo. Cukup jauh ya. Ya, tentu nih. Selamat jumpa ke boy kusebo coba ngedo ya. Dan tengah sekali lagu pak ya. Kamu tutup telepon, kamu tutup WhatsApp. Jadi saya peragu pak coba ngedo ya. Bukan buka pak ya. Iya na ya. Ya.

0: apa pula panggung? Gegono kita gelisah kali ya pula panggung jeng. Jadi Yana ya. Makasih selamat dingin. Gue Yani Haru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya pun.
1: Ya Senin.
0: Oh Senin ya. Iya bang. Yo.
1: Ibu tetap imun.
0: Iya.
1: Pimpin ya.
0: Iya bang.
1: Bunda Ros jaga bayar. Semoga sehat. Mama Lira dan kembali. Ini pulau panggung.
0: Iya.
1: Ibu Ros kedamaian. Bunda Sambara Waktimu. Iya Pak Suaran. Irin Pendoaran. Perjibun di Pasar.
0: Iya.
1: Nurdin Pendoaran.
0: Iya, iya.
1: Darsan.
0: Oh, gini ya.
1: Mama Kumpi.
0: Iya. Oh iya bang.
1: Terima kasih bang.
0: Iya, jama-jama.
1: Halo abang, sehat selalu.
0: Amin amin, makasih. Waalaikumsalam. Iya, makasih coba ngedo. Wali tenen selamat dingin. Walaupun tando udah ninggo aja. Ya, cem-cem gue ngetuk generasi muda aja untuk mencintai yang ini agak susah sih banget tuh Jaya Ravi Jaya. Soalnya HP ini lalu canggih sih Tano ya. Ya, selamat juga ya tentunya Bapak Ibu sewaktu wakabu Kota Bandar Lampung, salam kemauan, salam jasa kami, kata sebotong tenam ya. Bapak

mabuto eh. Hello Nabila, why do ni? Sa maldini ko sa mga ito. Mudah-mudahan salamti kami ito go eh. Sementara tanah dia semenjak ketiadaan almarhum sepi je daerah hendak kalian dah cebong edo ya sampai di paras babatan wah pulau sebuku pulau pisang mengaduk lagi tanah ya hanya waktu kau saya bergulir dan berjalan terus ini ya. Ya bang edo buka lagi saya nanti pun ataupun WhatsApp cebong edo. Selamat di sini kau ada yang, ya. Salam petunda dalam kesempatan manjau di dunia ya. Jasikan suwadi Gatot Suboto, Wong Punam, Banda Lampung.

0: kalau kau sampai rambutku memutih.
1: Ya, kecuali ajal yang memisahkan kita, Cone, ya.
0: Gue sebuah permata hati, Cobang Edo.
1: Ya,
0: semoga selalu dan untuk selamanya, Cobang Edo, ya.
1: Nah, selamat diri. Saya menekan kau ikutin dalam aktivitas dan tugas bingung menekan. Baik di pelayan publik, pelayan masyarakat dan umum, pelayan sosial, dan di keamanan garda-garda terdepan, di gang layang, ya, wasit di polsek, wadah Handing dan Ramil, seunyi ini ya, semoga aman dan kondusif negeri Subang Edo ya, ya, inilah harapan kami berjamaah ya, dan selamat kemarin jadikan juga sebuah tumpenang yuk.

0: Bung Opan itu Bang Edo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, tapi pun jaman siapa?
1: Iya pun jaman Oku Selatan ya Bung Edo.
0: Siapa?
1: Oku.
0: Oku Selatan, Bang Pendi ya?
1: Iya, teman.
0: Amin, sehat selalu Bang Pendi ya.
1: Apa kabarnya Bang Edo?
0: Sehat nih, wawai gawo.
1: Wawai gawo.
0: Amin.
1: Amin. Aduh, ini kan Bang Edo.
0: Aduh, api deh.
1: Ini kan Bang Edo, jenakan air ini.
0: Iya.
1: Kalau ya saya cuma ini lah pun RR ini cuma kru RR ini ya Bang Edo ya.
0: Iya dia jama-jama.
1: Iya. Karena ada apa disebut saya cuma ini lah pada saya cuma ini lah.
0: Ah iya Bang, makasih.
1: Iya. Lagunya api Bang Edo.
0: Api kilo ini.
1: Ya kilo lagu sumpah juga oh Bang Edo.
0: Sumpah ku jahilah hamba lah ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke yo, kasih salam.
1: Salam nih, pakai nih Bang Senen, mudah-mudahan sehat. Ini bapak nih mak, jangan sehat Bang Senen. Kalau beli tani lah Bang Senen yo.
0: Yo, aduh ku jenawat.
1: Oh, aduh ku ya. Yeah. Yo, pakai nih Bang Darso, Bang Narawi, Jemaah Tepan,
0: Jemaah
1: Jemaah Wo Putri yo, Jemaah Edan Mone yo.
0: Iya.
1: Yeah. Jemaah Wo Ne Mone yo. Jemaah ini siapa Nabila ini ya?
0: Iya bang, ya jama-jama ya.
1: Jemaah Bang Darson, Raja Batia.
0: Iya.
1: Jemaah ini mana di Wekandis ya? Jemaah Mbak Jakur ini mana di sana di Wekandis?
0: Iya.
1: Jemaah siapa lagi Bunda Res di Jabodaya?
0: Iya Bang Pendi.
1: Di Lampung Timur ya?
0: Iya.
1: Pokoknya pakai seingin ini gawa Bang Edo ya.
0: Iya jama-jama ya.
1: Pakai Bang Edo ini selamat tugas.
0: Amin.
1: Waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jauh ke selatan. Cukup jauh ke Bang Edo. Makasih. Selamat tergabung Mas Ikam. Salam ingok dan tiram di Cikam ya. Dekat sebutong kenamu.

Iya, hasil klasik si Bang Edo. Dan selalu dipertanyakan si Bang Edo ya. Dan dia menuntut satu pembuktian, tapi nara protes. Kami yakin dan percaya ya. Kini ya nih, lurus anda, lurus insya Allah. Sampai dan kau gue si Bang Edo ya. Yuk, selamat menikmati. Gue sini, gue istirahat sempat tergabung.

0: yakin ya. Aduh, sumpah dia.
1: Ya, tentunya selama di bagaimana si Bang Edo, gue itu gue kecap juga di peran sosial. Gue di rumah sakit umum dan swasta. Gue bawa ya pengabdian ini, kerjaan ini tulus dan ikhlas menjadikan sebuah amal dan ibadah ya.
2: Dan rasa-rasa tuh si Bang Edo harus sabar selalu si Bang Edo ya.

Luar biasa tuh Bang Edo. Makasih deh ya gue Mama Pungki. Saya lagi nyantai ya. Lagi sibuk tuh Bang Edo ya. Halo-halo ini bukan main ya. Ngira-ngira ya. Cikam jauh ya Allah. Bang Edo tuh gak lupa sebagi dan tercinta tuh nih. Selamat bertugas mulai. Dan satu perjalanan ya. Saya cukup kejung tuh Bang Edo. Kadang-kadang selama nih hanya faktor keberuntungan yang mulus tanpa hara dan rintangan ya. Tapi yakin sebenarnya dong, dia jujur setia. Inilah modal utama gua yang menggapai bahagia cawatian lo ya. Yakin mampu saya? Tanya gua yang sih. Ya juga ada lagu nih ya.

tetap nimbun jubang itu. Yulah ya, mbak mau kasa nanu dan gak ngaku buah nih. Aneh kan, teman-teman pun dengar tempoh riang.

Watu mrasa mawati sepung le doya. Ya hasa ingo ngata tirang ya me pungkaran. Ya sama di bengko si gue ngata tirang. Buati ya jadi ulun saya tercinta sepung le doya. Ya pokun ingo jane ya. Ya ma ngandan lamban sepung le doya.

ada resah dan gelisah cenia. Yuk ngebilang aneh bakal cici bengedong menghitung hari cenia ngelewati sisa waktu. Ya sejelas ya bengedong. Ya wisan gue untuk jalannya tinggi ya, dan harus tegar, kuat dan tabah ya bengedong ya. Inilah perjalanan dan cerita cenia.

Ya, Pak Bujan, maka cici pengedo. Jemah halinumu ya, bayanganmu ya, sampai terasakan jalan yang mendekani. Inilah ya cinta ya, cowok amin, belum diajari untuk bersabar dan menderita ya. Jadi kemaga menderita, yaudah bercinta cowok nih.

Ya, setelah rasa dirasa dan togoan Francisca yang tiada mati, Gonzalbia terlalu mahal yang agak sebuah kejujuran dan kesetiaan ini. Tapi mampu apa yang mewaham sampai dan togo di satu pantai tujuan dan impian. Ya coba ngedo tergantung loh. Tergantung aja keyakinan kesabaran.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

penonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
0: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
2: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka namanya kertas le.
5: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
6: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kakak tahu nggak, tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau nggak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
1: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

Dari Milik Alam Limau, Mina Muwaki sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita malam hari ini. Untuk Anda yang baru aja gabung, selamat malam. Dan juga kami juga masih terus menemani Anda, menikmati ataupun menemani Anda yang saat ini juga lagi istirahat santainya ya. Nah, kali ini buat Mina Muwaki dari Kanca Sunyi nih, yang akhir pekan ini mungkin punya banyak rencana ya yang akan dikerjakan, atau bahkan untuk Anda yang belum bisa tidur malam hari ini karena banyak hal yang harus dikerjakan juga ya, ataupun lagi gak bisa tidur juga nih Mina Muwaki karena lagi mempersiapkan banyak hal, seperti mungkin besok adalah hari spesial ataupun hari bahagia ya. Dan semoga rencana ataupun acaranya juga bisa berjalan dengan lancar. Ada informasi juga Mina Muwaki yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang suka mandi malam, dan ini ada beberapa mitos juga yang Mina Muwaki ya, ataupun ada beberapa pendapat yang mana ada dua kubu nih ya. Ada yang menyebutkan bahwa mandi pagi itu jauh lebih sehat, ataupun mandi malam juga jauh lebih menenangkan gitu ya. Jadi perdebatan antara mandi pagi dan juga malam hari itu sering banget ya muncul karena perbedaan preferensi masing-masing orang. Tapi di antara keduanya, sebenarnya mana sih yang lebih baik ya, mandi pagi atau mandi malam nih? Jadi menurut studi yang dilakukan oleh Sleep Foundation, sekitar 41,8% Mina Muwaki orang dewasa di Amerika Serikat memilih mandi di pagi hari. Jadi pilihan ini juga menawarkan beberapa keuntungan seperti membersihkan kotoran dan keringat di malam hari dan juga meningkatkan energi untuk memulai hari tampil lebih rapih gitu kan ya. Dan tentunya Mina Muwaki sebaliknya, sekitar 38,4% orang di Amerika Serikat malah memilih mandi malam, terutama setelah beraktivitas seharian. Jadi di mandi malam, mandi di malam hari juga menawarkan beberapa manfaat ya, sama nih, membersihkan kotoran yang menempel sepanjang hari, terus juga membantu relaksasi dalam meningkatkan kualitas tidur dan memaksimalkan perawatan kulit. Jadi baik mandi pagi ataupun malam sebenarnya juga punya manfaat yang unik ya. Jadi keduanya ini juga minum lagi sama-sama untuk kesehatan kulit kalau diikuti dengan perawatan yang tepat, seperti mengaplikasikan pelembab setelah mandi. Dan kalau misalnya lebih fokus nih, lebih fokus untuk bisa memulai hari dengan lebih segar, mungkin pilihannya adalah mandi pagi ya. Tapi kalau misalnya buat Mina Muwaki yang harinya juga cukup berat ya, banyak hal yang dikerjakan dan pengen relaksasi, mungkin ingin membersihkan tubuh setelah beraktivitas seharian, juga mandi malam adalah pilihan yang tepat ya. Jadi kalau misalnya pengen lebih mantap lagi ya, bisa milih mandi pagi dan juga mandi malam katanya ya. Kalau kita sore ya Mina Muwaki ya. Karena mungkin ada perbedaan budaya juga ya antara di sini dan juga di luar negeri. Dan kali ini menemani Anda menikmati suasana santainya di malam hari ini. Semoga lagu yang akan kami hadirkan kali ini, dan kali ini Mina Muwaki kami pilihkan ada lagu dari miliknya Sony Saka dengan Putu Mak Busema ya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
2: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya risiko lebih tinggi menjadi stunting.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, Kidah, Nak.
1: Nah, kue apa mau pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah kue skubal.
1: Males lah, malah.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah, sana.
2: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue skubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue skubal yang sangat enak.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu toh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.

pelacu adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa.

Tradisi ngumbahin lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencang.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan.

kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Trompet FM, suara budaya Lampung.

sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Baka. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

agenda kanca seunyi ini, antai japai puja makam di sepanjang hari Sinji, kambu pisa guna putunggal muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina muaki indai kanca seunyi ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat pagi minamogi rekan casun ini di Bapun Jangan Angkuti. Sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Menyelenggarakan siaran sekejongan di Sinji 21 Juni 2026. Anja Studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Mina Mogia. Masih di kesempatan Mayu Gani Shinji edisi Gani Minggu 21 Juni 2026 ya. Sikam saya bertugas Bang Leng Acari Mina Mogi tentunya hingga petang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Adapun program acara kami ya, di antara kami nanti kami gabung jam 01 RRI Bandar Lampung, dilanjutkan dengan waktu jam 6 dan malupa pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti seperti biasa Sikam mengancani Mina Mogi dalam program acara menyimak. Baiklah Mina Mogi, kami diskon pakai lagu-lagu sambil ke ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Edisi Minggu 21 Juni 2026 akan mengangkat tema tentang makna hijrah dalam pandangan Islam. Bersama narasumber kita ada Ustadz Zainal Arifin SPDI. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Temanya makna hijrah dalam pandangan Islam, betul ya Ustadz ya?
1: Iya.
0: Oke, dan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, makna hijrah dalam pandangan Islam, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-7207-909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Zainal Arifin SPDI. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'd bi syai'atil hasanah tamhuha wa khuluqinas bi khuluqin hasanin rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa khlu nuqdatam min lisani yaqulu amma ba'd. Baik para jamaah pendengar program RRI di mana saja berada, pagi hari ini kita akan mengangkat satu topik yakni makna hijrah dalam pandangan Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak kita mendengar satu hadis? Yang ini jarang. Hadis ini jarang diangkat oleh para mubalig, oleh para dai, oleh para penceramah ketika kultum-kultum, baik itu kultum Ramadan barangkali ataupun kultum-kultum yang lain. Namun saya menjadi sangat perlu untuk mengangkat hadis ini karena ini berkenaan dengan masalah hukum. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda la tanqati'ul hijrata hatta tanqatu taubah wala tanqati'ut taubata hatta tadlu'us samsu min maghribiha. Hadis ini sahih.

hukumnya akan terus berlaku sampai nanti hari kiamat. Karena yang menjadi salah satu ciri datangnya hari kiamat itu ketika pintu taubat itu telah tertutup. Dan juga ya, ketika matahari itu sudah terbit dari arah barat, artinya apa? Pada saat itulah kiamat itu sudah mau terjadi. Nah, ini dikaitkan dengan hijrah. Nah, apa itu hijrah? Ini yang harus kita pahami. Hijrah itu adalah secara bahasa intiqal, perpindahan min makani ilal makan, dari tempat satu ke tempat yang lain. Artinya ini secara bahasa ya, berpindah ya, meninggalkan tempat satu ke tempat yang lain, atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu apa kaitannya dengan kewajiban dan hukum yang dijelaskan di dalam hadis? Nah, di sini kita akan bagi hijrah itu menjadi tiga bagian, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-hijratu ya, min makani ilal makanil ukhra. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mempunyai hukum wajib ketika satu di daerah tersebut kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah karena mungkin mayoritas orang-orang di situ adalah orang-orang yang menentang syariat Allah atau tidak seakidah dengan kita, yang ketika kita mau melaksanakan perintah Allah seperti sholat misalnya, puasa misalnya, ya, lalu jiwa kita diancam. Kita tidak boleh melaksanakan perintah Allah, kita nggak boleh melaksanakan sholat. Sebagaimana yang telah terjadi ya pada kaum muslimin ya di Mekah pada saat belum terjadinya Fathul Mekah, Adin Mekah ya, pada saat ya kaum muslimin mengenal Islam, mau melaksanakan Islam dulu ya, sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa melaksanakan perintah Allah, bahkan diancam. Sehingga apa? Turun syariat untuk hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Ya, kenapa? Di Mekah tidak bisa melaksanakan ibadah sholat. Kapan melaksanakan ibadah sholat? Diancam untuk dibunuh. Ini. Maka ketika hal itu terjadi pada saat ini, kita berada dalam satu daerah atau wilayah atau tempat yang ketika itu kita mau melaksanakan perintah Allah, kemudian kita tidak bisa melaksanakan karena di daerah tersebut itu ada satu larangan ya, siapa yang melaksanakan perintah Allah maka nanti akan dibunuh, akan diancam ini dan itu lain sebagainya, maka pada saat itu posisi kita wajib untuk hijrah, pindah, tinggalkan tempat tersebut. Kenapa? Di situ kita tidak bisa melaksanakan perintah. Hukumnya adalah wajib. Yang kedua, hukumnya malah haram. Nah, ini hijrah meninggalkan tempat ke tempat yang lain, hukumnya haram. Itu pada kondisi apa? Ketika kita di daerah tersebut menjadi orang satu-satunya yang diharapkan untuk bisa memberi bimbingan, pencerahan ya, kepada kaum muslimin yang di situ, yang mereka butuh pencerahan, yang ketika kita tinggalkan mereka akan terombang ambing, mereka akan jauh dari pemahaman agama, kemudian kita tinggalkan tempat tersebut, maka hukumnya haram buat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hijrah dalam artian ya hijrah amili. Apa itu hijrah amili? Yang pertama tadi adalah hijrah makani, hijrah tempat ya. Yang kedua al-hijratul amili. Ya. Amili artinya kita meninggalkan komunitas, kelompok orang-orang yang bermaksiat. Ya, yang ketika itu kita ada di dalam bisa terpengaruh, bukan malah mempengaruhi, tapi terpengaruh kepada kemaksiatan tersebut. Kita tidak bisa melaksanakan ketaatan, tapi malah justru kita akan ngikut ya, orang-orang yang bermaksiat di kelompok tersebut. Maka kita wajib untuk intiqal, untuk hijrah, untuk meninggalkan mereka. Cari komunitas,

0: ya, tempat yang di situ orang-orangnya taat kepada Allah, baik ya, melaksanakan kebaikan, atau artinya tidak ada melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah amali. Kemudian yang ketiga adalah al-hijratul amali, hijrah dalam bentuk amalan. Ya. Artinya ketika kita, kalau hijrah amali ini adalah kaitannya terhadap diri kita, bukan komunitas ataupun tempat, ya, terhadap diri kita. Jadi apa? Kita setelah sadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah merupakan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ada amalan seperti kesyirikan ini, ya. Kita selalu melakukan kesyirikan-kesyirikan, menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, ya. Ibadah kepada Allah tapi juga kita beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan kesyirikan itulah nanti yang akan menghancurkan agama kita. Maka wajib hukumnya kita untuk intikal, untuk hijrah, untuk meninggalkan setelah kita paham bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah merupakan keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, maka kita harus hijrah, harus meninggalkan meskipun itu adalah merupakan sebuah adat kebiasaan yang harus kita lakukan. Namun ketika adat atau kebiasaan tersebut itu bertentangan dengan syariat, diharamkan di dalam Islam, maka kita harus hijrah, meninggalkan amalan tersebut menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar program RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ada tiga hijrah, ya, al-hijratu makani, ya, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, yang ketika itu di tempat itu tidak bisa kita melaksanakan ketaatan, harus cari tempat yang di situ bisa menjadikan diri kita lebih taat dan bisa melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, hijratul amili, yaitu meninggalkan komunitas, kelompok, orang-orang, teman-teman yang justru akan menyeret kita kepada kemaksiatan daripada kepada ketaatan. Pindah cari kelompok komunitas yang di situ bisa menjadikan diri kita lebih baik. Dan yang ketiga adalah al-hijratul amali, ini meninggalkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada amalan-amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian sekilas dari uraian topik kita pada pagi hari ini. Mari kita diskusikan ketika ada hal-hal yang mungkin perlu untuk dipertanyakan. Tafadhol, silakan.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, makna hijrah dalam pandangan Islam, Anda dapat menelpon line telepon 0721269720 atau WhatsApp dari sekarang 0811720709. Kita angkat penelpon kita. Assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
2: Dengan Bunda Wiwin di Wai Halim.
1: Bunda Wiwin, oke. Okay. Bunda Wiwin sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Dan
1: silakan.
2: Sebaliknya masnya juga
1: sehat,
2: Pak Ustadz
1: insya Allah.
0: Sehat ya? Alhamdulillah sehat.
1: Oke, okay. Baik, silakan bertanya kepada Ustadz, Ibu Wiwin.
2: Ya Pak Ustadz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini saya mau nanya ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Kalau nanti pertanyaan saya kurang berkenan ya Pak ya.
0: Iya, siap.
2: Apakah kalau bapak-bapak jaula itu termasuk hijrah, Pak ya? Ya, itu aja Pak pertanyaan saya. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Ibu Win ya. Ya, silakan Ustaz.
0: Kalau bapak-bapak itu yang mereka berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, 3 hari, 40 hari, gitu, sampai nanti ada yang mungkin lebih dari 4 bulan begitu ya. Nah, apakah itu mereka juga termasuk hijrah? Nah, secara bahasa, ya, secara bahasa, nanti kan ada secara istilah. Secara bahasa, iya. Karena Pak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian nanti makna hijrah itu nanti akan lebih luas lagi. Nah, termasuk apa yang tadi ditanyakan oleh Bunda Wiwin, ya, dalam rangka apa mereka hijrah, ya? Maka para jaula yang mungkin hari ini kita lihat, mereka hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain itu secara bahasa ya, itu adalah lil dakwah, untuk berdakwah. Dan itu ya disyariatkan dan ada perintahnya kita untuk berdakwah, mendakwahkan Islam dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah ya. Cuma secara hakiki mereka tidak melaksanakan hijrah karena mereka tetap berpindah ke tempat yang lain, nanti tetap akan kembali lagi ke rumah mereka. Artinya tempat tinggal mereka tidak ditinggalkan. Mereka hanya keluar untuk melaksanakan dakwah. Maka mereka melaksanakan hijrah ini secara bahasa saja, belum sampai secara maknawi atau makna syariat yang sesungguhnya yang dia harus totalitas. Ya, karena nanti ada hijrah yang sifatnya harus totalitas seperti tadi itu. Ketika di satu wilayah kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah karena kita nanti akan diancam, dibunuh dan lain sebagainya, maka kita harus tinggalkan secara totalitas tempat tersebut, enggak boleh kita balik lagi ke situ. Karena kapan kita ke situ, ya kita enggak akan bisa melaksanakan perintah Allah. Tapi yang dilakukan oleh teman-teman kita Jaulah atau Jamaah Tabligh ya, itu adalah mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain adalah untuk mengajak kaum muslimin itu melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah sholat dan lain sebagainya, atau malah justru mengajak mereka untuk hijrah ya. Mereka pergi ke satu tempat yang di situ kaum muslimin mungkin terkungkung, tidak bisa melaksanakan perintah Allah, diajak, ayo kita pindah, cari tempat yang di sana nanti kita bisa melaksanakan perintah Allah. Jadi secara maknawi bunda, apa yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Jaulah Jamaah Tabligh itu secara bahasa mereka hijrah untuk berdakwah ya, karena berpindah, artinya kan hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun secara nanti syar'i, secara hakikinya mereka tidak melaksanakan hijrah totalitas karena mereka masih tetap kembali ke tempat tinggal mereka. Begitu bunda.
1: Ya, baik, semoga sudah terjawab ya Ibu Wiwin tadi ya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin juga bertanya tentang makna hijrah dalam pandangan Islam untuk hari ini, silakan gunakan line telepon kami 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Baik, mungkin Ustaz ini juga bisa jadi pembahasan bagaimana tentang orang yang hijrah tapi ternyata dalam baik, telepon hidup. kita angkat terlebih dahulu deh kalau begitu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini Pak Munir di Waikanan.
1: Pak Munir di Waikanan. Sehat ya Pak Munir ya?
3: Alhamdulillah Pak, sehat.
1: Oke, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
3: Ya, ini Bang Pak, ini Pak Ustaz, ini kan di luar tema ya, pertanyaan saya. Ini kan ada yang mengatakan, kalau kita meninggal dunia, kalau enggak nidah hari, nuju hari, dikatakan matinya itu mati hewan, Pak, ya. Nah, jadi pertanyaan saya, Pak, ya, sedangkan di Al-Quran itu kan, sudah diterangkan bahwasanya kalau anak Adam itu meninggal sudah putus Pak hubungannya kan, kecuali amal jariah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Jadi apakah itu benar Pak, kalau kita meninggal tidak nigah hari, nujuh hari sampai nyeratus, itu termasuk matinya mati hewan ya, jangan jelek lah ya. Nah jadi itu aja Pak Ustaz, minta keterangannya. Apakah itu memang begitu ataupun itu hanya istilahnya itu hanya semboyan belakang itu kan, dikenakan ada yang nigah hari nuju hari, ada yang nggak pakai Pak itu kan. Nah itu aja Pak Ustaz pertanyaan saya kan, tolong jelaskan masalah penjabarannya itu ya. Kemudian untuk presenternya saya ucapkan alhamdulillah jazakallahu khairan, untuk Pak Ustaznya saya ucapkan alhamdulillah jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Munir yang ada di Waikanan ya. Jadi di masyarakat kita akan dapatkan sebuah tradisi ya. Ini tradisi bukan syariat. Ya, sebuah tradisi ini ketika ada orang yang meninggal, maka di hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, 40 hari, 100, 1000, dan seterusnya gitu ya. Nanti itu ada mereka melaksanakan sebuah kebiasaan, yaitu mengundang kaum muslimin untuk mendoakan, ya, untuk mendoakan, atau yang sering disebut apa, selamatan gitu ya, selamatan ya, 3 harinya, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Nah, bagi yang tidak melakukan itu, ada istilah, maka orang tersebut itu seperti matinya hewan. Tidak ada kambing, kalau matikan tidak ada acara diselamati ya. Kambing mati itu tidak di 7 hari, 3 hari, 40, enggak ada. Nah, itu hanya sebuah istilah, karena di dalam syariat Islam itu enggak ada. Ya, enggak ada penyematan kalau ada orang meninggal, 3 hari, enggak di 3 hariin, enggak di 7 hariin, di 40 hari dan seterusnya, kemudian orang tersebut dihukumi matinya sebagaimana matinya hewan. Itu di dalam hukum Islam tidak ada. Itu hanya istilah yang mungkin hanya dibawa, ya, disematkan, disampaikan, diucapkan, ya, bagi oleh ya oknum orang-orang saja, oknum kaum muslimin, yang itu sebenarnya yang tidak boleh, hukumnya haram. Artinya haram untuk mengucapkan kalimat tersebut, nggak boleh seperti itu. Karena untuk mendoakan orang yang meninggal, ketika ada keluarga kita meninggal, itu tidak mesti nanti di hari ke-7, di hari ke-3, di 40 harinya, ya itu. Artinya kapan saja kita mau mendoakan, kapan saja kita mengumpulkan saudara-saudara kita barangkali untuk dimintai bantuan untuk mendoakan, ya, saudara kita, itu boleh. Tidak harus terpaku pada 3 hari, 7 hari. Itu hanya sebuah adat kebiasaan yang memang ketika kita tidak laksanakan tidak menjadi suatu hal yang diharamkan. Malah justru mohon maaf. Ketika itu diwajibkan, wajib ketika harus ketika ada orang meninggal itu wajib hukumnya untuk diadakan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, tapi wajib. Ingat ya, catatannya kita katakan wajib, kalau tidak dilaksanakan nanti akan terjadi bencana ini dan itu, akan kalau enggak dilaksanakan akan terjadi dosa besar. Nah, ini tidak ada dalam syariat Islam seperti itu. Itu hanya sebuah budaya, ya, kebiasaan sebagian daripada masyarakat kita untuk mendoakan. Maka ya, kami berpesan kepada seluruh kaum muslimin di mana saja berada, untuk istilah-istilah seperti itu, artinya nanti ketika tidak diselamatin itu matinya sama sebagaimana binatang ternak, hewan, ya, maka hilangkan. Karena itu adalah kalimat-kalimat yang malah justru akan memecah belah umat Islam itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, memang tidak ada dasar, ya, dalam syariat yang mengistilahkan orang yang meninggal tidak diselamati kemudian matinya sama sebagaimana matinya binatang. Karena ingat, orang yang meninggal itu tadi ya sudah membawa amal kebaikan masing-masing. Kalau selama amal hidupnya itu baik, amalan solehnya itu baik, ya, maka amal solehnya lah yang akan menyelamatkan dia ketika di akhirat, terlepas dari kaum muslimin atau keluarganya mendoakan dia atau tidak mendoakan dia, mengandalkan selamatan buat dia atau tidak mengandalkan selamatan buat dia, tapi dia meninggal dalam kondisi dia sudah membawa bekal. Apa bekalnya? Amal soleh. Idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu ila min salasatin. Kalau anak Adam, anak cucu Adam meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Ini apa? As-sadaqah jariyah, itu amal soleh, ya, al-ilmu yang taqa'ubi, ilmu yang bermanfaat buat dia, itu juga amal soleh, wa waladun soleh yada'ulahu, dan anak-anak yang soleh-soleha yang senantiasa mendoakan, cukup anak-anak mereka yang mendoakan, maka dia akan selamat di akhirat. Jadi begitu Pak Munir, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, silakan untuk Anda yang ingin kembali bertanya lewat line telepon, Anda bisa gunakan line teleponnya di 0721269720, atau kirimkan WhatsApp Anda segera di 0811720709. Oke, jika tidak ada, kita langsung kepada pertanyaan terakhir dan juga kesimpulan serta penutup ya Ustadz. Kalau misalkan ada orang yang sedang berhijrah namun imannya melemah, ada kadang-kadang balik lagi begitu Ustadz ya, dan akhirnya nanti hijrah lagi begitu, ini seperti apa Ustadz ya, dan apa yang harus dilakukan? Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir dan nanti bisa langsung ditutup dengan kesimpulan dan penutup Ustadz, silakan.
0: Baik, berkenaan dengan iman ini ya, Jadi al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu senantiasa bertambah dan berkurang. Yajidu bito'ah wa yankusu bil ma'asyah. Keimanan itu nanti akan bertambah, akan naik ketika kita melaksanakan ketaatan, wa yankusu, dan akan berkurang, ya, akan turun ketika kita melaksanakan kemaksiatan. Kaitannya dengan ya, taubat ataupun hijrah, ketika kita meninggalkan, kemudian balik lagi, meninggalkan, balik lagi, ya, itu bagaimana di dalam hukum Islam, ya. Jadi secara manusiawi memang kita tidak bisa ya menjadikan orang menghukumi orang tersebut akan baik selamanya. Kenapa? Ada keimanan di dalam diri seorang tersebut yang memang nanti akan naik dan kurang. Ketika dia sadari dalam posisi dia drop bermaksiat, kemudian dia hijrah meninggalkan kemaksiatan tersebut, ya, kita juga belum bisa menyatakan ketika telah dia hijrah dari situ kemudian akan tetap aman selamanya di sana. Enggak, ada ujian, ada ujian. Nah, ketika ujian itu tiba, kemudian drop lagi keimanannya, dia akan berbalik lagi kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan, ya, lalu dia setelah itu sudah sadar, dia tinggalkan lagi. Maka itu memang harus kita lakukan. Nah, untuk menyetabilkan, ya, menyetabilkan agar kondisi kita itu tetap dalam posisi aman, ya, maka laksanakan terus ketaatan, dekatkan terus diri kita kepada Allah ketika kita sudah meninggalkan satu amalan yang memang di situ tadi, amalan-amalan yang bermaksiat kepada Allah. Kita sudah sadar, oh ini amalan ini buruk. Setelah kita tinggalkan, dekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Meningkatkan keimanan. Karena ba'al imanu yajidu wayangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, cuma sudah dikasih gambaran tuh oleh Rasulullah. Bagaimana cara meningkatkan iman? Ya, yaitu bito'ah, dengan cara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Perintah-perintah Allah, sholat utamanya ini yang menjadi pondasi, jangan tinggalkan. Selagi orang itu masih istiqomah melaksanakan sholat, para jamaah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada, ketika kita masih melaksanakan sholat, insya Allah, ya, meskipun tidak totalitas, meskipun hati kita tidak juga bersih sebagaimana bersihnya malaikat, artinya malaikat, maka kita akan terhindar daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Insya Allah seperti itu. Ini kuncinya adalah sholat. Laksanakan sebisa mungkin. Ya. Kita nggak bisa apa-apa, jangan sampai kita nggak bisa sholat. Kita nggak punya apa-apa, jangan sampai kita nggak punya sholat. Yang penting sholat ini kita tetap pertahankan. Untuk apa? Mempertahankan daripada keimanan kita kepada Allah SWT. Baik. Para pendengar program RRI di mana saja berada, jadi sesuai dengan topik yang kita bahas pada hari ini, ya, hijrah itu dibagi menjadi tiga, al-hijratul makani, yaitu hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk kita bisa melaksanakan perintah Allah SWT ketika di tempat tersebut awal, ya, di tempat asal kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah al-hijratul amili, yaitu meninggalkan teman, saudara, atau kelompok, ya, yang di situ mereka bermaksiat kepada Allah dan mempengaruhi kita untuk bermaksiat kepada Allah, kita tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah karena apa? Terpengaruh oleh lingkungan amalan-amalan yang ada di situ, maka kita tinggalkan. Dan yang ketiga adalah al-hijratul amali, ya, amali dari bentuk amalan, perbuatan, ya, yang tidak diperintahkan oleh Allah, ya, seperti kesyirikan, kebid'ahan dan lain sebagainya, kemudian kita hijrah, tinggalkan kesyirikan-kesyirikan tersebut, ya, kepada amalan-amalan yang nanti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum ini, bisa dihubungi kami dalam via chat pribadi. Nomor nanti bisa diminta, ya, nomor saya bisa diminta nanti kepada narasumber presenter barangkali. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Nina, bagi para perajin ikan teri asin di Kabupaten Lampung Selatan terus menjaga produk guna memperluas jangkauan pasaran dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan usaha pengolahan hasil perikanan yang semakin ketat. Salah seorang pengrajin ikan asin di Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Hermansyah, pada hari Sabtu mengatakan, kualitas menjadi faktor utama yang menentukan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, proses pengolahan dilakukan dengan memperhatikan kebersihan, penggunaan bahan baku yang segar hingga teknik pengeringan yang tepat. Jadi begitu ikan baru ditangkap langsung diolah, tidak ada jeda untuk ditaruh ikan sampai rusak. Ia mengatakan berusaha menjaga kualitas mulai dari pemilihan ikan hingga proses pengemasan agar produk yang dihasilkan tetap diminati konsumen. Menurutnya, permintaan ikan asin dari berbagai daerah di Provinsi Lampung maupun luar daerah masih cukup tinggi. Namun untuk mempertahankan pasar tersebut, pengrajin dituntut menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki cita rasa yang konsisten. Informasi selanjutnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong lahirnya generasi pemimpin masa depan yang berintegritas, adaptif, dan mampu membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri Seminar Nasional Bedah Buku Babat Alas di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan. Kegiatan tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, akademisi, mahasiswa, dan berbagai perguruan tinggi di daerah itu. Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Lampung Selatan Sabtu mengatakan, keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang kelak menjadi pemimpin bangsa. Menurut Bima, ideologi kepemimpinan harus diterjemahkan ke dalam strategi yang tepat agar mampu menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Demikian sikap Leonardo Hendrik Pasya, Mula Petunga, di Wage Cajam, Salanjuni.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Baju Adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengket Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam cengket agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas. Kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan cengket agung itu? Di antaranya karena cengket agung atau cengket agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengket agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cengket diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengket adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengket merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengket dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengket juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan cengket agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengket atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Cangget Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Cangget Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Cangget Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia,

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: 1065. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

Nina Bogi, Direktur Utama Televisi Republik Indonesia atau TVRI Vicky Satari menyatakan, cakupan distribusi hak siar FIFA yang dimiliki pihaknya berlangsung hingga 2027. Dikutip dari rilis yang diterima di Jakarta Sabtu, Vicky menyampaikan bahwa hak media dan atau hak penyiaran resmi yang diperoleh TVRI dari FIFA memiliki cakupan lebih luas dari satu turnamen. Dia menunjukkan hak tersebut didasarkan pada media rights agreement yang dibuat Desember 2025 dan mencakup sejumlah kompetisi FIFA hingga 2027. Hak ini mencakup Piala Dunia 2026, Piala Dunia U17 2026, dan Piala Dunia Wanita 2027 dengan periode pemanfaatan hak siar sejak 180 hari sebelum dan 180 hari setelah event berakhir, jelas Vicky. TVRI menjelaskan bahwa perolehan dan pengelolaan hak siar FIFA dilakukan sesuai dengan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi selanjutnya. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menyatakan bahwa dilaksanakannya pelatihan vokasi di 33 titik di daerah Lampung menjadi upaya untuk memperbanyak serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu di Bandar Lampung pada hari Sabtu menyatakan terus mendorong percepatan realisasi anggaran yang berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja produktif di daerah agar terserap ke pasar kerja. Ia mengatakan jika pemanfaatan program yang dilakukan dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka Dinas Tenaga Kerja melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kerja